صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: رحمة السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan menyuguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafat al-anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil-mayt al-'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahu al-azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Sujud lillah sebangsa dan setanah air.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوالنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, al-adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
5: Oh iya,
6: saya kemarin dari
5: Anu. Oh iya, mari.
6: Dari Rezi, Pak.
5: Iya, mari.

0: Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.
1: Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah siaran langsung ibadah Salat Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pendengar, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga ibadah yang dilaksanakan mendapat ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan ibadah-ibadah lainnya, mengunjungi sanak keluarga, kaum kerabat, dan juga penyembelihan hewan kurban.

Ya, para pendengar di mana saja Anda berada, umat muslim yang berbahagia, selamat hari raya kurban untuk umat muslim di seluruh penjuru tanah air. Di mana pendengar, hari ini merupakan hari puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu Idul Adha yang berlangsung di Padang Arafah. Jutaan umat muslim dari berbagai negara di penjuru dunia datang memenuhi panggilan Allah ya untuk memohon ampunan. Semuanya sama, tidak ada perbedaan, tidak ada lagi jabatan, kedudukan.

Ya, semuanya menggunakan pakaian yang sama ya, warna putih ya. Tidak ada lagi manusia kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan antara si A dan si B lebih tinggi derajatnya, semuanya sama. Yaitu semuanya membawa harapan dan mengucapkan hal yang sama. Bayangkan jutaan manusia di Padang Arafah berkumpul ya dengan suasana hening, tidak ada keributan. Semuanya menghadap dan memohon kepada Allah dengan satu keinginan, yaitu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menyadari dan mengakui semua dosa-dosanya. Luar biasa ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Ya, semoga kita semua bisa memenuhi panggilan Allah ya, ketika kita sudah memiliki kecukupan dan memiliki hati keikhlasan ya untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, pendengar, sejarah dan makna dari Idul Adha sendiri, di mana Idul Adha ini pada setiap tanggal 10 Zulhijjah ini dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji atau ibadah kurban, di mana pendengar kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah, mereka semua yaitu memakai pakaian serba putih dan tidak berhajit ya, dan tidak berjahit. Mereka semua pakaian putih, tidak berjahit, dan ini yang disebut dengan pakaian ihram. Dan ini melambangkan yaitu persamaan akidah dan pandangan hidup. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada perbedaan derajat, pangkat, dan kedudukan. Dan ini mempunyai yaitu tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semua merasa sederajat, sama-sama mendapat, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Yaitu sambil bersama-sama membaca kalimat yaitu talbiyah. Di samping Idul Adha, pendengar, yaitu dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan dengan Idul Kurban. Karena pada hari dan pendengar, karena pada hari itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Bagi umat muslim yang belum mampu untuk mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberikan kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, jika kita melihat dari sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita yaitu akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya, yang saat itu pendengar masih menyusu, dan mereka ditempatkan yaitu di situ di lembah yang tandus, gersang, dan tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu pendengar demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri pendengar tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh yaitu menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di situ pendengar, yaitu di tempat yang paling asing. Di sebelah utara, yaitu kurang lebih sekitar 1600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi pendengar, baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar yaitu menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar yaitu kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail, beliau mencari air kian kemari ya sambil berlari kecil, yang dikenal dengan Sa'i sebutan, yaitu antara Bukit Safa dan juga yaitu Marwah sebanyak 7 kali, di mana pendengar tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Dan Siti Hajar dan Nabi Ismail yaitu memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang yaitu mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama yaitu para pedagang
ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail, yaitu untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah ya tempat di sekitarnya. Dan akhirnya di mana lembah itu hingga saat ini terkenal, yaitu dengan kota Makkah, yaitu sebuah kota yang aman dan makmur. Berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat yaitu kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan juga masyarakat, kota Makkah yang aman dan makmur yaitu dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an.

0: Baik, pendengar, suasana ibadah ya salat Idul Adha juga terasa hangat dan khusyuk di berbagai tempat seperti di lapangan terbuka di Stadion Baning Sintang, kemudian juga di lapangan Kodim 1205 Sintang, lalu di berbagai masjid-masjid yang ada di Kota Sintang. Ya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan terkini seperti apa suasana yaitu selepas Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang ada di Masjid Asyakirin di Jalan Pangeran Kuning Sintang. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan reporter kami, Rahmat, akan melaporkan secara langsung. Seperti apa, Rahmat?
1: Baik, Riko dan pendengar, saat ini saya berada di Masjid Asyakirin di Jalan Pangeran Kuning Sintang, di mana baru saja masyarakat jamaah Salat Id Idul Adha 1447 Hijriah bubar dari masjid ini, dan kondisi memang sangat ramai dengan kondisi cuaca yang mendung saat ini. Namun masyarakat masih bisa berada di sekitaran halaman masjid untuk melaksanakan sholat dengan menggelar sajadah di atas alas terpal yang disiapkan oleh panitia masjid. Dan untuk mengetahui kondisi dan situasi Idul Adha dan bagaimana penyembelihan hewan kurban di sekitaran Masjid Asyakirin, kami sudah bersama Ketua Masjid Asyakirin, Bapak Amioto. Assalamualaikum, Amioto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk penyembelihan hewan kurban di sekitaran Masjid Asyakirin ini seperti apa?
2: Baiklah, untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Asyakirin, khususnya di lingkungan Masjid Asyakirin, kami setiap tahun jadi berbagi wilayah. Tiap-tiap lingkungan RT masing-masing mereka mengadakan penyembelihan di wilayah RT-nya masing-masing, baik berupa dari iuran warga maupun ada juga yang sifatnya pribadi dari para korban.
1: Baik, untuk jumlahnya sendiri di sekitaran Masjid Asyakirin ini seperti apa?
2: Untuk jumlah korban tahun ini untuk penyembelihan sapi sebanyak 9 ekor dan untuk kambing ada 3 ekor.
1: Dan itu di sekitaran Masjid Asyakirin ini tadi berapa RT?
2: Kalau untuk lingkungan Masjid Asyakirin ini totalnya ada 5 RT. Jadi masing-masing RT ada yang berjumlah 2 ekor, ada yang 4 ekor, dan ada yang 1 ekor. Jadi mereka nanti pembagiannya itu masing-masing RT lah yang mengurusnya.
1: Baik-baik. Baik, Pak Mioto, mengenai sholat Id di tahun ini adakah perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah jamaah ataupun kondisi di Masjid Asyakirin ini?
2: Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha untuk tahun ini, alhamdulillah jamaahnya cukup ramai, karena mungkin berhubungan dengan cuaca yang kurang mendukung untuk pelaksanaan di lapangan terbuka, maka jamaah kebanyakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini mereka melaksanakan di mungkin masjid-masjid, dan khususnya di Masjid Asyakirin ini jamaahnya sangat membludak.
1: Kalau untuk kondisi parkir, tadi kami pantau kondusif ya Pak Mioto, ini ada strategi khusus, sepertinya masyarakat datang tanpa membawa kendaraan lebih banyak ya?
2: Ya, untuk parkir alhamdulillah di lingkungan masjid ini karena tidak ada tempat parkir khusus dan jamaah pun kebanyakan dari jamaah sekitar masjid, maka banyak mereka yang mungkin melaksanakan ibadah ke Masjid Asyakirin ini secara jalan kaki, dan mungkin ada juga yang menggunakan kendaraan tapi mungkin tidak banyak, dan alhamdulillah untuk parkir masih bisa diatasi.
1: Baik, Pak Mioto, untuk terakhir mungkin kedepannya harapannya seperti apa untuk pelaksanaan sholat Id di Masjid Asyakirin, baik untuk jemaah dan kondisi tempat Masjid Asyakirin ini sendiri?
2: Nah, untuk harapan kami selaku pengurus Masjid Asyakirin, karena keadaan dari tempat ibadah ini terbatas dengan kondisi mungkin baik lingkungan atau tanah dari yang ada di Masjid Asyakirin ini sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk memuat jamaah yang lebih banyak. Dan kami bersyukur sih dengan walaupun kondisi seperti ini, tapi masih bisa dilaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Asyakirin.
1: Baik, terima kasih Pak Mioto, sehat selalu.
2: Alhamdulillah, terima kasih kembali.
1: Dan itu dia tadi wawancara singkat kami bersama Pak Mioto, Ketua Masjid Asyakirin Sintang, yang memang menerangkan bahwa hari ini kondusif ya dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan baru saja masyarakat jemaah sudah meninggalkan masjid, lalu kemudian untuk aktivitas selanjutnya. Dan seperti yang terlihat sekarang masih tersisa para panitia sholat id yang sedang membereskan tempat yang tadi digunakan oleh masyarakat atau jemaah untuk sholat di halaman masjid dengan alas dari terpal berwarna biru, kemudian digelar sajadah. Dan demikian informasi yang kami bisa sampaikan, Riko dan pendengar, dari Masjid Asyakirin Sintang. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rahmat, langsung ya melaporkan dari Masjid Asyakirin yang beralamat di Jalan Pangeran Kuning. Selamat kembali pulang ke rumah, tentu melanjutkan lagi aktivitas-aktivitas ibadah lainnya seperti mengunjungi sanak keluarga dan juga penyembelihan hewan kurban. Jadi luar biasa ya, banyak sekali tadi hewan kurban yang dilakukan penyembelihan kurban untuk tahun ini di Masjid Asyakirin. Tadi ada 9 ekor sapi, kemudian 3 ekor kambing, dan yang menariknya ini diserahkan ke masing-masing RT ya, setiap sapinya nanti dikelola, dibagi dagingnya kepada siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban. Nah, semoga juga bisa dicontoh di tempat-tempat lain ya, supaya yang berkurban benar-benar merasa tuluh ikhlas dan bahagia bahwa hewan kurban dagingnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkannya.

Baik pendengar, kami terus isi informasi-informasi untuk Anda tentang perayaan ibadah kurban, sejarah hari raya kurban, dan juga layanan telepon. Kami undang Anda yang ingin bergabung mengucapkan selamat hari raya Idul Adha hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Selama menjalankan ibadah hari raya kurban hari ini, di mana umat muslim dari seluruh penjuru negara di dunia berbondong-bondong melaksanakan ibadah yang merupakan hari puncak di Padang Arafah. Bahkan pendengar, seorang yang menunaikan ibadah haji ketika tidak wukuf di Padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Baik pendengar, kami sampai ke informasi untuk Anda tentang sejarah kurban teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia yaitu memperingati Idul Adha sebagai momen penting dalam sejarah keagamaan. Di mana pendengar, perayaan bukan sekedar menyembelih hewan kurban tetapi juga merupakan perwujudan dari ketaatan dan juga pengorbanan besar yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana kisah ini menjadi tonggak sejarah kurban dalam Islam, yaitu mengandung pelajaran mendalam tentang keimanan, keikhlasan serta kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Di mana awal mula perintah kurban, sejarah kurban ini berawal dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ismail mimpi, di mana pendengar, bermimpi menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail, di mana mimpi tersebut datang berulang kali dan Nabi Ibrahim menyadari bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan. Kemudian dengan penuh keimanan dan ketaatan, beliau menyampaikan hal itu kepada Ismail. Mengejutkannya, Nabi Ismail pun menerima perintah tersebut dengan sabar dan ikhlas. Ia berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau mendapatkanku termasuk orang-orang sabar." Quran Surah Al-Saffat ayat 102. Di mana pendengar, respon ini tentu menjadi bukti kedalaman iman dan juga ketaatan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan peristiwa pengorbanan yang ajaib pendengar, saat Nabi Ibrahim bersiap menyembelih putranya sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah keajaiban terjadi. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya dan penghargaan atas keikhlasan mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yaitu Quran Surah As-Saffat ayat 107. Di mana pendengar, peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan darah dan daging kurban, melainkan keikhlasan dan ketakwaan Nabi dari hambanya, yaitu ketakwaan dari hambanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Makna dan perjalanan dari kurban, di mana peristiwa ini pendengar, itu menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah seperti hari ini, di mana kurban bukan sekedar menyembelih hewan tetapi simbol dari pengorbanan atas segala hal yang kita cintai demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, pemilik bumi dan langit serta seisinya. Ibadah ini pendengar mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap ikhlas dan ridho dalam menjalankan perintahnya, dan mengasah empati dan solidaritas sosial dengan berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Kesimpulan pendengar, yaitu kesimpulannya adalah sejarah kurban adalah kisah keteladanan luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail
yang memperlihatkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa tersebutlah di mana umat Islam yaitu belajar tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya dan pentingnya mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segalanya. Ibadah kurban yang dilaksanakan setiap tahun menjadi pengingat akan kisah agung, yaitu serta juga momentum ini untuk memperkuat keimanan dan kepedulian sosial. Nah, pendengar, semoga dengan peringatan Hari Raya Kurban yang memiliki harta berkecukupan tidak pelit ya, tapi mau mengeluarkan di jalan Allah dengan berkurban ya, membeli hewan kurban, disembelih, dipotong dagingnya, dibagi ke umat-umat ya yang membutuhkannya, kemudian yang memiliki kemampuan lebih untuk segera menunaikan ibadah haji, panggilan Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita yang jutaan, saudara-saudara kita umat muslim dari seluruh penjuru negara di dunia ya, hari ini saat ini melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji itu sendiri.

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. Ya, pendengar, tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, prodi pendidikan agama Islam. Yang kedua, prodi hukum keluarga Islam. Dan yang ketiga, prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi. Kemudian ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026 dan pendaftaran dapat dilakukan secara online di https://2/bit.ly/pmb-staima-hebat-2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan pada yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi seputar Sintang dan sekitarnya, termasuk juga tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nanti kami juga akan melakukan komunikasi dengan rekan-rekan kami di lapangan. Baik, untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami, selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang. Ya pendengar, ribuan umat muslim menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Masjid Istiqlal pada Rabu pagi. Ya pendengar, di mana ibadah berlangsung hikmat dan terpantau yaitu sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan masyarakat di Masjid Istiqlal, di mana Menteri Agama Nasruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Sementara itu pendengar, itu badan imam dipercaya kepada Muzakir Abdurrahman yaitu untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut yaitu adalah Muhammad Syawal Mubarak dan Abdullah Sengkang Guryum, di mana keduanya pernah bertugas yaitu untuk mengumandangkan panggilan sholat serta juga yaitu mendukung keteraturan jalannya ibadah sholat di lokasi tersebut. Sementara itu Profesor Hamdan Johanis selaku Rektor UIN Alunudin Makassar yaitu dijadwalkan yang bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional, di mana khutbah yang disampaikan yaitu mengusung tema besar yaitu meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Sejak pagi pendengar, kawasan Masjid Istiqlal ini dipadati ribuan jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjemaah. Kepadatan terlihat yaitu di dalam hingga juga halaman masjid, namun pendengar seluruh jemaah tetap tertib untuk mengikuti pelaksanaan ibadah Idul Adha hingga selesai. Di mana setiap jemaah yang hadir wajib melakukan pemeriksaan yaitu berlapis menggunakan yaitu metal detektor serta juga pemindaian barang bawaan yaitu dengan mesin X-ray, di mana langkah ini dilakukan yaitu untuk memastikan bahwa keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus juga menjaga kenyamanan seluruh jemaah selama beribadah tetap berjalan dengan baik, lancar, dan khusyuk. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

0: Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10. Masih terus kami hadir untuk Anda informasi-informasi aktual. Dan kami ingin mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini di mana saat ini tengah berlangsung prosesi penyembelihan hewan kurban yaitu sapi di Masjid Al-Huda, Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu. Kami sudah terhubung dengan Danindra Sita untuk melaporkan secara langsung seperti apa suasana terkini. Sita, silakan laporan Anda.
2: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Masjid Al-Huda, Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Dan pada saat ini sedang berlangsung prosesi penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tadi usai melaksanakan sholat Idul Adha, untuk masyarakat yang juga menjadi panitia dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban memenuhi halaman Masjid Al-Huda pada saat ini. Dan tadi kami juga sudah berbincang dengan Ketua Masjid Al-Huda, Bapak Aminuddin. Untuk Idul Adha kali ini jumlah hewan kurban yang disembeli sebanyak 10 ekor sapi. Di antaranya kurban berjamaah sebanyak 7 ekor dan dari kurban pribadi sebanyak 3 ekor sapi. Dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini akan dilakukan oleh masyarakat yang memang sudah mendaftar sebagai panitia, dimulai dari penyembelihan dan kemudian pemotongan dari bagian-bagian sapi yang nantinya juga akan dibagikan kepada masyarakat yang sudah ditentukan oleh pihak masjid. Untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban ini, masyarakat terlihat bergotong royong di Masjid Al-Huda ini untuk melancarkan atau agar seluruh kegiatan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam. Dan pada saat kegiatan ini juga terlihat memang masyarakat juga tidak hanya para orang tua, tetapi juga banyak anak-anak yang memang ingin melihat sapi yang ada dan juga prosesi penyembelihan hewan kurban pada hari ini. Dan diharapkan penyembelihan hewan kurban pada hari ini, yaitu 10 ekor sapi, dapat berjalan lancar sehingga dapat dibagikan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan juga dalam menyemarakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada hari ini. Ya, dari Masjid Al-Huda, Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Danindra Sita melaporkan.
1: Baik, terima kasih Danindra Sita, laporan langsung dari Masjid Al-Huda Binjai Hulu. Selama menjalankan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban luar biasa ya di Masjid Al-Huda Binjai Hulu itu terdapat 10 ekor hewan kurban, yaitu semuanya sapi. Dan semoga saja yang berkorban, tentunya tadi ada yang 7 ekor dari kelompok jemaah, kemudian yang mandiri itu 3 ekor. Semoga yang memberikan hewan kurban di tahun ini rezekinya melimpah ruah ya, dan tentu juga dagingnya nanti bisa dibagikan merata ke seluruh masyarakat yang ada di Binjai Hulu dan sekitarnya. Terlebih bagi Anda yang memang berhak untuk mendapatkannya, jarang sekali mengkonsumsi daging begitu ya. Nah, dengan adanya hari raya kurban inilah momen untuk mengistimewakan mereka yang memang membutuhkan asupan daging untuk kesehatan mereka dan keluarga. Baik, selama menjalankan ibadah penyembelihan hewan kurban di berbagai daerah termasuk tadi di Masjid Al-Huda Binjai Hulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Intensitas hujan yang tinggi sering menyebabkan banjir. Hewan peliharaan salah satu yang sering terlupakan untuk diselamatkan. Agar itu tak terjadi lagi, ini tips untuk menyelamatkan hewan saat banjir. Jika sudah terkena banjir, pastikan hewan berada di tempat aman dengan cara mengevakuasinya dari tempat yang terkena banjir ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang aman. Setelah proses evakuasi selesai, tempatkan ternak di tempat penampungan atau tempat evakuasi yang aman. Tempat penampungan harus jauh dari pusat banjir. Cek kembali tempat atau kandang hewan peliharaan Anda, siapa tahu masih ada hewan ternak yang ketinggalan saat evakuasi. Pastikan pakan atau makanan hewan ternak Anda sebagai kebutuhan pokoknya terjamin dan aman. Pantau terus debit air dan pindahkan kembali hewan ternak Anda jika air sudah surut dan Anda bersihkan terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan pada yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan

0: Dan informasi-informasi seputar penyembelihan hewan kurban di berbagai tempat di Kota Sintang masih terus kami update untuk Anda. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas berikutnya di Sintang Menyapa Siang, ada rekan saya Sherlyn, nanti akan bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, terlebih saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji pada hari ini, yaitu berbondong-bondong umat muslim di seluruh penjuru dunia telah berkumpul di yaitu Arafah ya, di Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Dan ini merupakan salah satu puncak ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh umat muslim ketika melaksanakan ibadah haji. Selamat menjalankan ibadah haji dan ibadah kurbannya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga menjadi penyemangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hanya hati-hati yo, mecahin piring gatel gelas saat imlek itu nggak boleh yo.
3: Tahukah Anda, masyarakat Tionghoa percaya bahwa sengaja ataupun tidak, jika memecahkan piring atau cangkir saat perayaan imlek itu soe. Ketika masyarakat Tionghoa memasang ornamen merah saat perayaan imlek untuk mengharapkan hoki atau keberuntungan, mereka juga sangat menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan soi atau sial. Memecahkan piring atau cangkir kaca dianggap sial karena dipercaya tangan-tangan perusak harta benda dan barang berharga merupakan tangan-tangan yang bisa mendatangkan sial. Sementara saat tahun baru Imlek dirayakan, doa-doa yang dilantunkan oleh masyarakat Tionghoa adalah harapan.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwah, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini, penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan laporan secara langsung mengenai pemotongan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi di Masjid Al-Huda. Laporan dari rekan Arfan di siang hari ini. Silakan rekan Arfan.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan bersama laporan secara khusus untuk hari ini di mana Masjid Al-Falah Desa Sungai Anas Sintang melakukan pemotongan 5 ekor sapi yang siap didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kita Suryatini, silakan.
1: Ini saya berada di Masjid Al-Falah Desa Sungai Anas Sintang dan sedang dilakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Falah Desa Sungai Anas Sintang. Dan memang dari pantauan kami ada sapi yang telah dipotong dan juga ada yang sedang disiapkan untuk dilakukan pemotongan hewan kurban. Dan saat ini saya bersama Kepala Desa Sungai Anas Sintang, Bapak Marlin. Apa kabarnya pada hari ini, Pak?
2: Baik, sehat. Sehat kat ini ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Dan memang antusias masyarakat ramai ya, Pak, ya, saat melakukan pemotongan hewan kurban ini. Berapa banyak, Pak, sapi kurban di sini, Pak?
2: Untuk tahun ini, Masjid Al-Falah ini sapinya ada 5 ekor. 5 ekor itu 3 ekor perorangan, yaitu Haji, Pak Haji Gunawan, Pak Haji Ribut dengan Pak Jaka. Yang 2 ekornya itu dari kelompok. 1 ekor kambing. Jadi tahun ini ada 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk Masjid Al-Falah. Tapi untuk masjid lain yang di Sungai Anas ini, untuk Masjid Al-Jihad yang di pantai itu ada 8 ekor sapi. Dan untuk di Masjid Al-Hamid itu 7 ekor sapi. Untuk di Surau Asipa ada 1 ekor sapi. Untuk Surau Al-Huda insya Allah 4 ekor sapi. Jadi Sungai Anas itu jumlah korban sapi untuk tahun 2026. Jadi ada peningkatan memang. Masyarakat kita ini dalam berkorban, alhamdulillah terjadi peningkatan. Artinya peningkatan korban, insya Allah meningkat juga tingkat ketakutan masyarakat kita di Desa Sungai.
1: Ini luar biasa ya, Pak. Ya, kita juga melihat persiapannya ada sangat rapi ini, Pak. Baik panitia maupun petugas lainnya. Dan di sini juga saya melihat antusias masyarakat yang ingin menyaksikan ini, Pak.
2: Betul. Jadi kepanitiaan karena sapinya juga lumayan, jadi panitia disiapkan oleh pengurus masjid cukup maksimal agar penanganannya nanti bisa maksimal dan selesai ditangani dan segera dibagikan ke masyarakat.
1: Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pendengar, itu tadi bincang kami bersama Kepala Desa Sungai Anas Sintang, Bapak Marlin Syahlam, yang ikut memantau langsung proses penyembelihan hewan kurban sehingga pendistribusian yang dilakukan di area Desa Sungai Anas Sintang. Dan saat ini sedang melakukan peninjauan di Masjid Al-Falah Desa Sungai Anas Sintang. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Suryatini atas laporan Anda di momen Hari Raya Idul Adha pada kesempatan siang hari ini.

0: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan dengarkan laporan dari rekan kita di mana pemotongan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi di Masjid Al-Huda. Rekan Arfan, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Masjid Al-Huda Ulak Jaya RT 4 yang sedang melakukan proses pemotongan hewan kurban sebanyak 4 sapi. Saat ini saya juga bersama salah satu panitia hewan kurban.
2: Baik, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Lisa Ilin.
2: Oke, Pak, boleh jelaskan Pak hewan kurbannya nanti akan dibagikan ke mana-mana saja?
3: Ini kami dari panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Al-Huda, alamat RT 4 RW 2 Kelurahan Ulak Jaya.
2: Nah, itu jadi berapa Pak ya pemotongan kurbannya ya?
3: Bagaimana?
2: Pemotongan hewan kurbannya jam berapa tadi?
3: Sekitar jam 9.
2: Iya. Ada sebanyak 4 sapi Pak ya?
3: Sebanyak 4 sapi.
2: Oke, 4 sapi. Terus akan dibagikan ke sekitar warga RT 4 aja atau bagaimana?
3: Sapi ini akan dibagikan di jemaah Masjid Al-Huda, terutama RT 4, 5, dan 6. Termasuk juga dengan tetangga-tetangga kita di Sesar, Kelurahan KKU, kemudian RT 3. Kita lihat dulu lah berapa kemampuan kita membagi nanti ya.
2: Berarti belum ada angka pasti berapa penerimanya Pak ya?
3: Untuk penerima 4 RT itu semua dapat.
2: Semua dapat ya?
3: Iya.
2: Baik, terima kasih Pak ya. Iya.
1: Baik, berikut keterangan dari salah satu panitia ya, yang berada di Masjid Al-Huda Ulak Jaya. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Arfan atas laporan Anda di siang hari ini.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja.
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jacob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11 lewatnya 35 menit, saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwah, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda pendengar yang merayakannya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi karena nilai ekonominya yang cukup tinggi.

cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke wilayah ibu kota dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular pada Idul Adha 1447 Hijriah. Mapemprov DKI juga memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban dengan berkoordinasi bersama daerah pemasok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok mengatakan pengawasan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi kita pastikan semua hewan yang masuk ke Jakarta itu bebas dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia atau biasa kita kenal dengan penyakit antraks, nah penyakit mulut dan kuku ataupun penyakit lainnya. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, Pemprov DKI juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat dan petugas terkait pelaksanaan kurban yang memenuhi standar keamanan pangan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pelatihan dan webinar yang melibatkan petugas pemeriksa hewan, masyarakat, serta panitia kurban. Nah, pelatihan tersebut difokuskan kepada penerapan sistem pemotongan hewan kurban yang memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH, mulai dari proses penyembelihan hingga penanganan daging. Dalam upaya pencegahan penyakit, Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan pengambilan sampel darah pada hewan kurban di lokasi penjualan yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, di siang hari ini masih kami hadirkan ragam informasi, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengajak masyarakat Jakarta untuk menikmati momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, menurutnya Idul Adha menjadi momen yang penting untuk merayakan makna ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Nah, warga Jakarta yang kami cintai, pada Hari Raya Idul Adha ini kita kembali diingatkan tentang makna ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan. Nah, pendengar, lebih lanjut ia juga mengajak masyarakat untuk saling membantu dan saling menjaga. Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian antar sesama di tengah masyarakat. Nah, atas nama pemerintah DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap niat baik dan amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai informasi, tahun ini Gubernur Pramono tidak hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Balai Kota DKI Jakarta. Ia diketahui sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci bersama istri.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta siang ke ruang dengar Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 27 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Berikut berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan surau serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan, yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelam Permai, Istana Al-Mukarromah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, petugas pegawai harian lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
3: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini karena memang keterbatasan anggaran, tapi kita yakin yang tidak mendapat dari Pemda, Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang belum menerima. Bergantian.
2: Sementara itu, salah satu penerima bantuan sapi kurban dari Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Lisa Inin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sintang. Ia mengatakan, sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih bersama 3 ekor sapi kurban lainnya di Masjid Al-Huda dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di 3 RT di wilayah Kelurahan Ulak Jaya.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
2: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
0: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi menyerahkan 23 ekor sapi untuk 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Kamis 14 Mei 2026, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan bahwa sebanyak 23 ekor sapi diserahkan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar penyerahan sapi, namun juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di setiap kecamatan. Ia berharap sapi yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat di masing-masing kecamatan. Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Sintang, Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Rasita.
5: Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Mujadi merasa bangga setelah sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Sintang pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kepercayaan tersebut menjadi yang kedua kalinya diterima Mujadi. Tahun ini dua ekor sapi dari peternakannya dipilih sebagai bantuan presiden untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Mujadi menjelaskan, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sintang memiliki bobot sekitar 873 kg. Sapi tersebut merupakan jenis limousin yang telah menjalani proses penggemukan selama kurang lebih 1 tahun. Menurut Mujadi, sapi bantuan presiden dipilih berdasarkan ukuran terbesar di masing-masing daerah. Di Kabupaten Sintang, sapi miliknya dinilai menjadi yang paling besar, sehingga terpilih sebagai hewan kurban bantuan presiden tahun ini.
6: Ya, tentunya kita merasa senang dan bangga ya, karena udah yang kedua kalinya ini, Bapak Presiden mempercayakan ternak kami dijadikan sebagai hewan kurban. Kebetulan tahun ini dari kami, tahun ini 2 ekor. 1 ekor untuk Sintang, satunya lagi untuk Kapuas Hulu. Ini jaganya agak lumayan ketat ya, karena ini memang untuk presiden ya. Jadi siang malam sering kita pantau, kita kasih makan yang bagus, kita mandikan.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, menuturkan, sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan presiden, sapi tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi sapi sehat, tidak cacat, dan layak dijadikan hewan kurban.
7: Untuk Kabupaten Sintang di tahun ini, Hari Raya Idul Adha, mendapatkan bantuan sapi kurban dari presiden. Untuk tahun ini, masjid yang mendapatkan bantuan yaitu Masjid Al-Mubarakah, Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai.
5: Terpilihnya kembali sapi asal peternakan Mujadi sebagai bantuan presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang dan diharapkan dapat memotivasi peternak lainnya untuk terus meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Puskesmas Empanang bersama Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan modifikasi pelayanan kesehatan di wilayah DTPK, khususnya kawasan hutan dan komunitas adat terpencil di Dusun Sebangkang, Desa Laja Sandang, Kecamatan Empanang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pelayanan kesehatan diberikan kepada 45 ibu hamil, wanita usia subur dan pasangan usia subur, serta 39 warga usia produktif dan lansia. Selain itu, kegiatan juga diisi edukasi kesehatan, PHBS, CTPS, serta senam bersama yang melibatkan 70 siswa dan siswi setempat. Melalui kegiatan ini, masyarakat di kawasan terpencil diharapkan tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan. 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Bupati Sintang Gregorio Serkolanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorio Serkolanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
9: Ini kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah ada dari pansel, ada Pak Wakil.
8: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata, Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Samperi Tonga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

0: yang dinilai tidak hanya menjadi seremoni perpisahan, tetapi juga syarat motivasi dan inspirasi bagi para siswa atau kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama. Putra Gunawan mengatakan kegiatan pelepasan siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menjadi salah satu kegiatan pelepasan yang berkesan karena menghadirkan pesan-pesan motivasi bagi para siswa. Nah, menurutnya konsep pelepasan siswa yang memadukan unsur motivasi dan inspirasi layak menjadi contoh bagi sekolah lain di Kabupaten Sintang. Sementara itu, Kepala SMP 1 Binjai Hulu, Nawawi Jawas, menyampaikan jumlah siswa yang mengikuti pelepasan tahun ini sebanyak 111 orang, terdiri dari 57 siswa laki-laki dan 54 siswa perempuan. Nawawi menjelaskan seluruh siswa telah melalui berbagai tahapan penilaian yang menjadi dasar penentuan kelulusan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Personil Samapta Polres Sekadau membantu mengevakuasi sebuah mobil Toyota Rush yang terperosok ke parit di Jalan Kayu Lapis, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Peristiwa itu terjadi saat personil melaksanakan patroli objek vital di wilayah PT Agro Andalan yang dipimpin Kasat Samapta Polres Sekadau Ibtu Insan Malau. Saat melintas di lokasi, petugas mendapati kendaraan keluar badan jalan akibat kondisi jalan tanah yang licin usai diguyur hujan. Melihat kejadian tersebut, Ibtu Malau bersama anggotanya langsung turun membantu proses evakuasi kendaraan petugas, kemudian meminta bantuan pengemudi dump truck yang melintas untuk menarik mobil keluar dari parit. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum. Di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini ada resort terkenang di mana kita bisa melihat seluruh bentang danau seluas 130.000 hektar dari puncaknya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
2: Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan saat ini saya berada di resort terkenang, di mana tim rombongan dari RRI Sintang menginap dan bersandar untuk menikmati bagaimana alam di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di kawasan Danau Sentarum. Seperti apa potensi wisata di tempat ini? Kita jalan-jalan mengelilingi kawasan Danau Sentarum.
3: Perjalanan menuju Bukit Tekenang yang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu ini ditempuh kurang lebih 6 jam dari Kabupaten Sintang. Menggunakan mobil lalu dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor hingga bersandar di resor Bukit Tekenang. Di sana kami disambut Pak Zainal, staf resor Bukit Tekenang. Meski memiliki keindahan yang luar biasa, menurut Pak Zainal, kunjungan ke Bukit Tekenang beberapa tahun belakangan ini justru menurun.
4: Dalam sebulan itu biasanya sampai 2 kali, 3 kali, tapi setelahnya ada untuk resort Sepandan, itu kan ada tempat wisata juga, jadi sekarang di sini agak mulai berkurang. Biasanya lokal untuk anak sekolah maupun umum juga, ada juga yang untuk staf-staf di lembaga-lembaga yang pemerintah daerah. Okay. Kita ada tempat penginapan, sekarang posisi di guest house ada 7 kamar, Pak, biasanya.
3: Keindahan Danau Sentarum bisa dinikmati juga dari puncak Bukit Tekenang. Mendaki sekitar 30 menit dari resort di ketinggian 310 mdpl, Danau Sentarum seluas 130.000 hektar itu terhampar indah di depan mata. Jika Anda penikmat alam dan tempatnya tidak mainstream, Anda wajib datang ke Bukit Tekenang ini.
2: Dari kawasan Danau Sentarum, tepatnya di Resort Tekenang, saya Dian Ben Yuda, sampai jumpa.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dari Bang Adi di Tanjung Bau.
1: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu dari miliknya Saskia Gotik, satu jam saja. Ada Ria Maulana, Ayam Jago, kemudian
2: satu jam saja.
1: Baik.
2: Terus silakan.
1: Silakan.
2: Buat Ibu Bilin di Lepas, semoga dia bisa mengukur dan selalu kemaksudannya. Buat Thailand, semoga kita selalu berkomunikasi sama saksi yang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih penelpon pertama kita, pendengar. Selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Enen.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Peggy. Apa kabarnya Kak Enen?
1: Dengan Mama Peggy.
3: Iya.
1: Baik, kabarnya baik.
3: Purlah, lagunya disebutin semua ya Kak Enen.
1: Ada Saskia, ada Ria Maulana, ada Muzin Alatas, ada Thomas Jorgi, ada Rita Sugiarto, ada Nita Natalia, ada 2R, Wawa Marisa, ada Nada Soraya sama Rana Rani.
3: Yang terakhir ya, Kak.
1: Rana Rani ya?
3: Iya.
1: Baik.
3: Selamat siang, Kak Ellen.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung.

0: Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Kak Ilin.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandesna.
0: Baik, silakan, lagunya mau pilih lagu yang mana?
1: Nada Serta. Apa tadi?
0: Nada Soraya.
1: Iya, Nada Soraya.
0: Baik.
1: Yuk, selamat siang Kak Ile.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Dan selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini. Kita sapa satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Alma.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Kak Ile.
0: Gimana suasana Idul Adha di Jetak Lengkong?
2: Alhamdulillah masih di Sintang.
0: Oh, masih di Sintang.
2: Iya, ramai tadi kami sholat kan.
0: Oh, iya. Sholat di mana? Yang di Baning kah? Yang di mana?
2: Ini di sini, ini Aksa 2 nih, Sa.
0: Oh, Aksa 2. Iya, baik. Ayolah.
2: Indah Pondri.
0: Baik, baik.
2: Ramai sekali sampai keluar.
0: Betul.
2: Padat sekali.
0: Iya.
2: Lagunya Thomas Jordi.
0: Thomas Jordi, ya.
2: Iya, lagunya dikirim untuk orang Sepau.
0: Waduh.
2: Yang menanya Mama Alma kan, itu ada ponakan di sini nanya Mama Alma. Ya, untuk orang Sepau semuanya ya, yang nanya Mama Alma.
0: Baik.
2: Ya, itu Jaka, selamat siang.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang Mama Alma. Itu kayaknya ada yang nelpon Mama Alma lah ya. Sibuk beliau. Baik pendengar, di sesi pertama sudah ada 4 orang penelpon kita. Kita akan break dulu untuk dengarkan lagu.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami nantikan Anda di 0565-24774 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk lagu-lagunya masih ada Nada Soraya, Thomas Jorgi. Baik, kita menyapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kailen.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di
1: Semeluang.
0: Semeluang tuh daerah mana?
1: Daerah Kecamatan Nangadangkan.
0: Oh, baik. Ayuk mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa-apa tadi, Kak?
0: Lagu-lagunya ada Nada Soraya, ada Thomas Jorgi, ada Ria Maulana, ada Musin Alatas, ada Rita Sugiarto, ada Nita Talia, ada Wawa Marisa.
1: Yang terakhir aja, Kak.
0: Yang terakhir?
1: Iya.
0: Baik. Itu saja.
1: Cuacanya gimana di Sintang, Kak?
0: Cuacanya agak susah untuk dijelaskan sih, soalnya kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, ya begitulah cuacanya.
1: Oh iya. Kalau kemarin aku lama di situ di belakang RI itu, aku berobat ke rumah sakit umum.
0: Oh, kenapa nggak mampir ke RI?
1: Malu ah.
0: Oh malu, malu sama siapa?
1: Malu sama penyiar.
0: Oh gitu.
1: Belanja obat di apotek di depan itu aku kemarin. Lagunya spesial untuk Ibu Ros di Dara Juanti. Aku kemarin ketemu dengan Ibu Ros. Ya hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang. Katanya lama di belakang RI katanya. Baiklah. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di siang hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Siang Kak Elin, Prodangdut adalah kita. Lagunya dari siapa nih? Dari oh, Thomas, ini Toas tulisannya. Thomas Jorgi buat Kak Elin. Tetap semangat, terima kasih dari Mama Neng di Empaci. Oke, terima kasih buat Mama Neng ya. Baik, silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565-24774 untuk siang hari ini. Ada Nada Soraya, ada Thomas Jorgi, ada Wawa Marisa, ada Ria Maulana, ada Musin Alatas, ada Rita Sugiarto, ada Nita Talia, dan juga ada 2R ya. Silakan pendengar, banyak sekali pendengar setia kita yang belum bergabung di siang hari ini. Apakah masih sibuk bersilaturahmi? Oke, halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Baik. Halo. Wan Usu, apa kabar?
2: Halo. Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Ini Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Elin.
2: Pak Elin. Apa kabar Mbak Elin?
0: Kabarnya baik.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, Mbak Eli.
0: Iya, baik, dengan ucapan yang sama.
2: Iya. Saya mau request lagu, Mbak Eli.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari Revina, boleh enggak?
0: Dari siapa?
2: Revina.
0: Iya. Lagu yang bisa di request ada Nada Soraya, ada Thomas Jorgi, ada Wawa Marisa, ada
2: Ria. Wawa Marisa gitu lah. Judulnya apa, Mbak?
0: Judulnya Tujuh Sumur.
2: Tujuh Sumur. Kalau dari Ayu Soraya?
0: Tiada Harapan Lagi.
2: Yang satunya?
0: Yang satunya Sembako Cinta.
2: Sembako Cinta. Dari Ayu Soraya aja lah, Mbak.
0: Baik.
2: Salamnya buat Mbak Elin yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Siapa tadi yang baru turun itu?
0: Itu ada Ayuk di Semeluang.
2: Oh, salam kenal buat Ayuk di Semeluang. Ah, itulah dan kenal masih nama monitor meter di Sintang ini, Mbak.
0: Ya, ayah baik.
2: Lain dirangkul aja, Mbak. Dari A ada sampai ke Z jadi satu.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang pendengar kita, pendengar setia kita dari Sambas Adawanusu ya. Baik, selanjutnya selamat siang juga yang baru saja bergabung di TikTok RRI Sintang. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati hari liburnya bersama keluarga dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Ya Kaki, halo, selamat siang Kak Elin.
0: Lagi ngobrol sama siapa?
3: Sama kakek.
0: Oh.
3: Kakek kan mau ke depan. Kami kan berkumpul di depan Kak Elin di rumah tua.
0: Baik.
3: Jadi mau takbiran malam ini kan buat malam. Jadi kakek mau ke depan, saya bilang saya nunggu cucu sebentar, mamaknya masih pergi.
0: Tapi ini
3: biasa,
0: udah masak belum?
3: Kak Elin.
0: Betul.
3: Enggak apa-apa, yang di laut udah bilang kalau ke belakang enggak usah lama-lama, kerja masih banyak. Kan mau sholat ke enggak enak apa Kak Elin sholat sana, kita banyak ketawa takut celana kotor kan. Nanti berdosa pula mau sembahyang takut was-was.
0: Iya.
3: Pulang dulu ganti baju, ganti celana dulu baru sholat.
0: Iyalah.
3: Lagunya apa tadi Kak Elin?
0: Lagunya ada Thomas Jorgi, ada Nada Soraya, ada Wawa Marisa, ada Ria Maulana.
3: Itu jala apa tuh? Sembako cinta setiap hari dipakai.
0: Karena sembako sekarang mahal ya. Jadi sembako cinta aja lah.
3: Tapi buruh gak pernah beli. Tahu-tahu anak dah bawa. Alhamdulillah.
0: Betul, anak yang berbakti.
3: Kalau gula, minyak, apa beras, enggak lah. Makanya kalau mau bergabung di itu apa tuh, di suara itu kan enggak bisa bergabung, enggak tahu harga. udah datang anak pulang kerja, ada bawa beras, ada bawa gula, kasih minyak. Alhamdulillah ya Kak Elin.
0: Ya, betul.
3: Jadi kata orang ajum tahu rega.
0: Betul.
3: Ah itu Kak Elin ya.
0: Baik.
3: Yo, makasih.
0: Ayo.
3: Selamat bertugas. Selamat siang, sehat selalu ya.
0: Amin, dengan ucapan yang sama sehat selalu buat Bu Ros juga. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak Herwinda yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabar baik.
1: Kak Herlinda sehat?
0: Iya, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Baik. Bagaimana Pak Jumira?
1: Apanya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat sekeluarganya. Ini Kak Herlinda yang cantik.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagunya Rita Rita Sugiarto.
0: Iya, ada.
1: Oh, iya. Cuaca di Sintang bagaimana Kak Herlinda nih?
0: Cuacanya terkadang mendung, terkadang juga cerah ya, berbeda-beda, berubah-berubah.
1: Sama lah, sama yang kita di sini nih.
0: Betul.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Baik.
1: Yo, selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ada Pak Jumira ya, pendengar setia kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Dede Riam Kijang.
0: Dengan Mama Dede di Riki.
2: Oh iya, Riki, betul. Kak, lagu apa yang belum diputar atau sisa-sisanya jadilah?
0: Sisa-sisanya daripada enggak request sama sekali kan?
2: Betul, enggak daripada enggak kebagiannya kan, Kak?
0: Betul. Baik, untuk lagu-lagunya ada Wawa Marisa judulnya Tujuh Sumur, ada Rita Sugiarto Cincin Permata yang Biru, ada Ria Maulana Ayam Jago, ada Musid Alatas Masih Adakah, kemudian ada Nita Talia Bang Mandor, sama 2R Kurelakan Dirimu Pergi.
2: Iya. Kayak kemarin aja, biar Ayam Jago mumpung hari ini pun aku potong Ayam Jago.
0: Wih, mantap.
2: Hari ini pun Ayam Jago juga ya, kayak
0: aduh,
2: nasi
0: mantap.
2: Bagi dua sama Nuan. Kita masak apa ya nanti campur ya?
0: Masak apa ya?
2: Masak campur daun simpur.
0: Betul.
2: Kasih daun pepaya, jahe padi aduk.
0: Aduh, mantap. Lewat.
2: Nggak mau nengok Kak, aku nolong dia makan bahasa king enaknya.
0: Baik.
2: Iya, lagunya buat kakak aja ya.
0: Baik.
2: Kita berdua aja yang nengah, yang lain tutup telinga.
0: Siap.
2: Okay. Selamat siang.
0: Yo, siang juga. Terima kasih ada Mama Dede di Riam Kijang ya. Menunya hari ini ada ayam jago katanya ya. Jadi ayamnya jago itu dimasak pakai daun simpur. Ada yang tahu daun simpur? Kemudian dicampur dengan jahe sedikit katanya ya. Daun simpur tuh apa ya? Yang di tepi-tepi jalan ada ya. Baik, silakan yang lain pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan di 0565247774. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Elin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Pak Sandel di area Jalan YC Ufang Urai Sintang, Baning. Lagunya Diborong Habis Aja untuk membuat kaki teman-teman yang sedang merayakan Idul Adha, engketik, engkebut, ayo bergoyang, terus kebut habis, gas, untuk Mbak Elin, sehat selalu di meja cuap-cuapnya, selamat siang. Oh gitu, baik, terima kasih. Dan selanjutnya selamat siang, kita akan menyapa kembali, halo selamat siang.
3: Ya, halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Bu Ana dimasukkan, Kak.
0: Baik, silakan Bu Ana mau pilih lagu apa?
3: Lagunya apa-apa tuh baru terdengar tuh.
0: Lagunya ada Wawa Marisa, Rita Sugiarto, Ria Maulana, ada Musid Alatas.
3: Musid Alatas aja lah.
0: Baik.
3: itu aja ya kak.
0: Baik. Ya,
3: selamat siang.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada Bu Ana di Masuka yang sudah bergabung bersama kita. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengar terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Proklama 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk pro dangdut kita di siang hari ini, satu buah pengumuman kami akan bacakan ke ruang dengar Anda. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar dimanapun Anda berada, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda. Kita lanjutkan kembali di Sintang siang ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, kembali kami hadirkan pengumuman ke ruang dengar Anda dari SMA Swasta Pancasila Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang. Isi berita, kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMAS Pancasila Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMAS Pancasila Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi SMAS Pancasila Sintang, SMAS Pancasila, melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Baik pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri jumpa kita di siang hari ini di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan selamat siang, selamat berkumpul bersama keluarga. Sampai berjumpa kembali di Prodangdut selanjutnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:58 saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Relas panggilan sidang nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Selasa tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijayakusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tentunya pendengar ya, bagi Anda yang merayakan di hari ini ya, di Rabu tanggal 27 Mei 2026. Tentunya bersama saya Yotro yang akan lanjut temani Anda di Sintang Menyapa sore ini pendengar, dari sekarang sampai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Dan kami mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah pengumuman datangnya dari Staima Sintang. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif,

26. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 08 12 6144 8135 dan di 08 21 86 64 4013. Kami ulangi, di nomor HP di 08 12 6144 8135 dan di 08 21 48 64 4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Ya, suara Nusantara, musik tradisi di tengah generasi modern. Ya, jadi di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan budaya populer dunia, musik modern kini juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi generasi muda ya. Sekarang juga lagu-lagu yang viral di media sosial seperti konser musisi internasional sampai tren musik digital semakin mudah diakses juga hanya melalui telepon genggam ya. Namun di balik perubahan zaman di mana Indonesia ternyata masih memiliki kekayaan musik tradisional yang tengah bertahan dan terus menemukan ruang di hati masyarakat. Ya, kita di Indonesia memang dikenal juga sebagai negara yang memang kaya akan budaya. Hampir setiap daerah juga pasti memiliki alat musik, lagu daerah, hingga ciri khas musikal yang berbeda-beda. Dari alunan angklung di Jawa Barat, suara gamelan di Jawa Tengah, dan juga Bali, tambuhan tifa dari Papua hingga petikan sampai khas Kalimantan ya, semuanya menjadi bagian dari identitas Nusantara yang tidak dimiliki negara lain. Ya, musik tradisional sekarang juga bukan sekedar hiburan ya, di dalamnya juga tersimpan ada sejarah, nilai kehidupan sampai cara masyarakat dahulu menyampaikan pesan dan emosi. Ya, sekarang juga banyak ya lagu-lagu daerah ya memang mengajarkan tentang kebersamaan, rasa syukur, cinta terhadap alam, dan penghormatan kepada orang tua. Musik juga menjadi bagian penting dalam upacara adat, perayaan budaya, hingga ritual keagamaan di berbagai daerah. Namun, seiring perkembangan zaman, ya musik tradisional juga sempat dianggap mulai kehilangan tempat di kalangan anak muda. Banyak generasi muda yang lebih mengenal lagu-lagu luar negeri dibandingkan lagu daerahnya sendiri. Bahkan, beberapa alat musik tradisional juga mulai jarang ya dimainkan karena minimnya regenerasi pemain dan kurangnya ruang pertunjukan budaya. Meskipun begitu, tentunya kondisi tersebut perlahan mulai berubah ya. Saat ini juga semakin banyak juga anak-anak muda yang justru mencoba memperkenalkan kembali musik tradisional dengan cara yang lebih modern dan juga kreatif. Dan tentunya mereka juga memadukan unsur musik daerah dengan genre pop, elektronik, jazz, bahkan hip hop. Ya, di mana perpaduan ini juga membuat musik tradisional terasa lebih dekat ya dengan generasi sekarang tanpa menghilangkan identitas budayanya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program A1 RRI Sinta. Dan saat ini rekan kita Riko Saputra ya tengah berada di Masjid Al-Mubarokah Sintang dengan penyembelihan dan juga pendistribusian daging hewan kurban ya di Masjid Al-Mubarokah Sintang. Seperti apa laporannya, kita simak ya.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Masjid Al-Mubarokah yang berada di tengah kota Sintang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari raya kurban, dilakukan penyembelihan hewan-hewan kurban berupa sapi dan kambing. Nah, kita ingin tahu nih bersama dengan pihak panitia ada Pak Purianto, di mana di sini akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum Pak Pur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dimanapun berada, kami selaku panitia di Masjid Al-Mubarokah yang telah bekerja mulai dari promosian teman-teman jamaah bagi siapa yang mau berkorban telah terkumpul. Sampai hari ini di Masjid Al-Mubarokah adalah terkumpul 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Karena mengingat Al-Mubarokah ini masjid besar, perkembangan seiring waktu, perkembangan masyarakat yang makin luas sehingga beranak menjadi ada musola al-iman dengan musola al-fatah. Di musola al-iman masyarakatnya kecil namun semangat korbannya tinggi. Kita patut berapresiasi karena dengan musola kecil itu telah terkumpul 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kemudian al-fatah terkumpul yaitu 4 ekor sapi dan 1 kambing. Nah, ini kita apresiasi seluruh para jamaah dan seluruh pengurus Masjid Al-Mubarokah yang telah berupaya dan mempromosikan untuk kemakmuran masjid, artinya jamaah makin meningkat untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Taala, dan sebagai rasa syukur, sebagai toleransi beragama, hari ini di Masjid Al-Mubarokah telah berlaksanakan merayakan atau melaksanakan sholat Idul Adha yang parkirannya ini adalah tahun ini mulai dari teman-teman gereja paroki ya bergabung, sehingga mereka bergabung setelah selesai bertugas ikut makan bersama sebagai sarapan di pagi hari. Dan ini nanti jika sudah selesai penataan pengemasan hewan daging kurban, kita juga akan memberikan kepada teman-teman paroki. Tadi sudah tercatat data dari teman-teman paroki yaitu sejumlah 17 orang. Ya, kita akan kita berikan. Karena memang kami dengan Pak Musman, selaku Pak Musman ini pendataan di lapangan, kita tidak membeda-bedakan antara umat beragama yang lain pun juga kita rangkul. Dan ini Pak Musman ada di samping saya. Ini beliau seorang pensiunan ya Pak Musman. Monggo Pak Musman, betul datanya.
3: Terima kasih. Jadi saya ikut membantu Pak Purianto di mana pembagian daging kurban ini seadil-adilnya. Artinya ya kita utamakan lingkungan dulu, lingkungan sekitar masjid ya. Mungkin kalau 4 tahun yang lalu itu belum ada surau itu banyak, ada 8 ekor. Tapi karena ada 2 surau yang sudah nganu sendiri apa menyembelih sendiri, jadi ini agak berkurang. Jadi hanya 3 ekor yang di sini, 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Ya.
1: Ya. Baik, Pak Pur, kita juga ingin tahu nih semangat kurban jamaah dan juga lingkungan Masjid Al-Mubarokah ini dari tahun ke tahun itu seperti apa, Pak Pur?
2: Dari tahun ke tahun ini semakin meningkat ya, Bang ya. Jadi kami informasikan kepada rekan-rekan teman-teman RRI bahwa untuk tahun ini ya, tahun ini tadi berkumpul 12 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Karena teknis setelah selesai daripada pendistribusian daging kambing, daging sapi, panitia langsung mendata, ya, menawarkan, ayo siapa yang mau berkorban di tahun depan. Alhamdulillah langsung banyak, oh kami. Nah, disinilah barangkali membedakan antara masjid yang lain, barangkali bisa sebagai referensi masjid atau musala yang lain. Ternyata setelah kita laksanakan dengan pendistribusian, yaitu hasil kesepakatan rapat bahwa yang kurban itu kita dikembalikan lagi, kita kasih daging kembalikan kepada yang berkurban, yaitu murni 3 kilo dan ditambah lagi 3 kantong seperti pembagian kepada masyarakat. Itu itu nampaknya mereka tambah semangat. Itu salah satu strategi ya.
1: Biasa, ya.
2: Yang penting kami berdasarkan daripada hasil rapat ya. Berapapun kilonya itu adalah hasil rapat. Kami panitia beserta Pak Musman tidak berani memutuskan sendiri. Kami juga ada 2-3 kali rapat sehingga pelaksana hari ini yaitu merayakan Idul Kurban. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi semangat yang baik dan untuk diri kita, untuk masyarakat.
1: Terakhir Pak Pur, bisa disampaikan ke masyarakat luas pendengar RRI dimanapun berada nih, supaya setiap tahun itu lebih menggema dan di berbagai pelosok di masing-masing juga bisa ikut seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Masjid Al-Mubarakah Sintang.
2: Ya, begini para pemirsa, para pendengar dimanapun berada ya, memang kembali kepada niat para pemirsa dan para pendengar. Intinya kita selalu berdakwah bahwa kita ini selamat dikasih rezeki sama Allah, jangan lupa setiap tahun berkorban. Dan ini rutin, Masjid Al-Mubarakah ini insya Allah rata-rata bertahun berkorban, meskipun dengan berkelompok, yaitu satu sapi 7 orang. Tahun ini kena 3 juta. Ya Alhamdulillah mereka tidak keberatan dan ini sebagai amalan baik. Semoga nih tahun demi tahun kita kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, rezeki kita ditambahkan lagi oleh Allah, dan yang jelas diberi kesehatan, panjang umur. Dan ini mereka meyakini ini Bang Riko ya. Jadi kepada masyarakat luas, bagi siapa yang berkorban, insya Allah mengurangi, menghilangkan penyakit yang berada di dalam tubuh kita.
1: Baik, Pak Pur, terima kasih Pak Pur, sukses selalu ya.
2: Amin, amin, amin Pak Musman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, terima kasih atas laporannya tadi ya rekan Riko Saputra. Dan pendengar, tentunya Anda masih bersama kami ya di program 1 RRI Sintang.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular. Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Baik pendengar, tetap bersama kami di program 1R di Sintang. Karena sesaat lagi pada pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1R di Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama.
2: Allah.
1: Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Sabar dari miliknya Geisha. Dan pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 15:58 ya waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung untuk mengikuti warta berita Korwin Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sari Berita Penting.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak umat muslim Kota Pontianak maknai Hari Raya Idul Adha tidak semata ritual penyembelihan hewan kurban, juga sebagai momentum perkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli.
1: Badan Perlindungan Konsumen Nasional perkuat perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan terpadu.
3: Kita kan punya Badan BPSK, BPSM, ya kita ingin supaya semuanya bisa berperan aktif.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwin Nusantara 9, Kalimantan Barat, menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut laporannya.
1: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Radi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
1: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sadani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
3: Bahwa ibadah kurban itu bagian penting di dalamnya adalah seorang penghambaan totalitas hamba kepada Sang Khalik yang akhirnya akan melahirkan satu kepatutaan. Kepatutaan inilah yang akan diuji. Ujian itulah yang disebut dengan kurban atau pengorbanan.
1: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut laporannya.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah sholat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
5: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita, kita juga harus ada memori, ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu, ya, dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
4: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan, dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Dari Pontianak kita melihat suasana sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau yang berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai khatib, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menyampaikan pesan teladan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Dia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
7: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna, sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebaikan bagi masyarakat kita.
6: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam sholat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Khatib, yakni Sekda Sanggau Aswin Khatib. Oktus Randi melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sanggau kita bergeser ke Kabupaten Sintang, pendengar, dari mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan lengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan surau serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan, yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Suwemaram, Kecamatan Kelampermai, Istana Al-Mukoroma Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, petugas pegawai harian lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
9: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini. Karena memang keterbatasan.

0: yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
1: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalbar di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
4: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampopolon, menegaskan pentingnya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut, keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
5: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah beraktif, nah, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM.
4: Sementara itu, anggota komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
5: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
4: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Bupati Sintang Gregorius Herkonanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorius Herkonanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
6: Jadi kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah ada dari pansel, ada Pak Wakil.
1: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto, diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris

0: Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin, Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata, Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Samperi Tonga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, dan Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
3: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 28 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Singkawang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sintang. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2026, karena di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pontianak ya, RRI Pro 1 Pontianak, ada rekan Alpati, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI di Sintang. Di Sintang Menyapa sore ini tentunya masih bersama saya, Yap Troya, temani Anda. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI di Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak?

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RD Sintang. Ya, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Pemkab Kabuasulu raih predikat WTP 9 kali ya, mengutip dari laman rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Kabuasulu yang kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fransiskus Dian. Pemkab Kabuasulu juga berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Ya, penyerahan laporan

Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD ya, tersebut juga dilakukan langsung di gedung BPKRI Perwakilan Kalimantan Barat Pontianak. Capaian ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dan informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya pendengar, informasi waktu di studio kami sudah menunjukkan di jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, sudah jam 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah, tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RD Sintang. Dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1RD Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro1RD Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga jangan lupa untuk follow juga ya TikTok RRI Sintang.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Dan mendengar Idul Adha ini menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Di mana hari raya yang memang dikenal sebagai hari raya kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara. Ya, di berbagai negara muslim ya, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Dan ini juga merupakan hidangan khas saat hari raya Idul Adha ya, dari berbagai negara di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Salah satunya ada Zigarica ya, di Bosnia masyarakat biasanya menikmati Zigarica, di mana ini adalah hati sapi ataupun kambing ya, ya memang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban terus dipanggang menjadi pechenje ya, dimasak dengan garam, lada dan sedikit bawang putih, dan disajikan bersama kentang panggang ya. Dan selain itu ada fatah. Jadi di Mesir ya, hidangan khas Idul Adha ini adalah fatah yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang dan juga saus tomat bawang putih. Ya, di kawasan Livan saus tomat juga biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini dan juga bawang putih. Tentunya masih banyak ya pendengar, akan lanjut kita bahas ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia, dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Oke, baik. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program Masa 1 RRI Sinta. Masih membahas ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia, dan tentunya informasi ini juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Salah satunya ada di Gambia. Jadi masyarakat setempat ya mengolah daging kurban menjadi afra. Terus daging afra ini daging panggang berbumbu yang juga disajikan bersama nasi jollof dan minuman hibiscus. Ya, istilah afra sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan muskat dan juga bawang. Dan selain itu ada Magloba, jadi kawasan Levant seperti Palestina, Suriah, Lebanon dan juga Yordania memiliki hidangan khas bernama Magloba, di mana hidangan ini juga terdiri dari lapisan nasi, daging dan juga sayuran seperti terong serta kembang kol ya, yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Kutu Taman Nanti dari miliknya Nikita Willy dan mendengar sudah di jam 18:53 waktu Indonesia Barat menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukla. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukla.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga kecamatan

0: sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
1: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
0: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
2: Sapi Pak Presiden.
3: Penasaran ya?
2: Iya.
3: Besar nggak ukurannya tadi?
2: Besar banget.
0: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Musosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
6: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Dayeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
5: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500 lah. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
7: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
6: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak

0: masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Deborah dari RRI Jember melaporkan.
1: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
2: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
3: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
1: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
4: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
5: Pengunjung mall ini ramai sih.
4: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
5: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
4: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
5: Tenan
4: apa yang paling banyak dicari?
5: F&B paling.
4: Makanan.
5: Ya, soal makan.
4: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
6: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
4: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
6: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
4: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
6: Buat kuliner aja.
4: Oh, kuliner.
6: Ya,
4: apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
6: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
4: Oh,
6: jadi
4: tahu.
6: Cuma keliling-keliling aja.
4: Tapi kenapa datang ke tenan?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Baik pendengar, sudah di jam 15:53 waktu Indonesia Barat dan masih kami hadirkan juga lagu-lagu Konghucu ya ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini tugas saya Yatro temani Anda pendengar di Sintang sore ini dari jam 15 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat di hari Rabu ini tanggal 27 Mei 2026. Dan selanjutnya di Sintang Menyapa Malam ya dari pukul 20 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ada rekan Asri yang akan lanjut temani Anda. Dan jangan lewatkan juga pendengar nanti pada pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu Nasional ya yang bisa Anda ikuti. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 727-712 Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul. Oh,
0: oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November 25,
1: ya. Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun
1: 91. Tahun 91. Benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga. Judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya? Dari senada.
2: Nah. Ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
0: Akhir, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Wah. Nah, kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor sini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
3: Ya. Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin, senada.
1: Ya. Silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini satu berdakwa ini ya, agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Selamat.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori Lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Kita Purnamasari.
0: Iya.
5: Purnamasari pernah bawa pulang lagu.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, oh proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert?
1: Selamat malam Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, sama-sama. Ini segera kita semua dan menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan ya, yang ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husul religi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang tempat mintu hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Nah, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
0: Teh
7: Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, okay, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
2: Pastinya
1: ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu. Bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
8: Iya, betul.
1: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh, apa tuh, Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay. Ya.
8: Ah. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita. Loh,
1: kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 jadi 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, kiri kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Ya. Oh iya iya iya.
1: Iya iya iya. Ya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Ya.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Pak, labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya. Double
8: Platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop
1: umum?
0: Pop pada umumnya. Iya,
1: pada umumnya.
2: Ah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
1: Mangga, Kang Tedi, mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: Iya, susah. Bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.
2: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: aku meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy
1: bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo.
2: Enggak, kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya,
1: enggak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa? Menginjakan kaki
1: betul
3: ke Baitullah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Nah, jadi kangen rindu Baitullah itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisahnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan Teteh.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh, ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Siap
1: Ayu.
5: Ya, kalian ke nasib semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya
1: langsung kencengan.
5: Menyejukkan ya lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermotor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Nadia Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu
5: dan
1: betul sekali bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Dan kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan
0: Mas Erwin. Mas Erwin.
6: Kang Teddy kan ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bendoso, untuk DP di Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: Bang Lena. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Purnambal, Ita Purnambatari, Jenar Aizim Al-Faizim.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
5: Terima
0: kasih. Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu kayak gini dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya
1: aman
0: kalau masalah
1: ya.
0: Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral
2: nah,
1: banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang di
2: Ruang Rimi. Boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: Senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: jagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
8: Pernah dong. Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah semua.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang di awal. Ulang dari awal.
1: Iya, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
2: Pertama kali dia orang.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena vokal betul.
2: Mau gak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke.
2: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh iya juga gitu, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama, saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus.
1: Iya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki, gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
1: Mbak Ita ya. Tobat yang kemarin rilis bulan juga Ramadan.
2: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau di luar kegiatan musik? Ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
2: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dylan di film Dylan yang sangat viral itu.
2: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
2: betul,
1: ya
2: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
2: Beliau tuh yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa PP di
1: apa di bank ya, sebuah bank.
2: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal
2: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagu apa? Saya nggak tahu syairnya. Oh, tadi.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
2: 80-an lah ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Masih ya, banyak lah.
2: Kita enggak tahu. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
2: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Atau
1: dua-duanya? Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Ya. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga, nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silahkan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman ya. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Beli.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke. Okay.
5: Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke. Okay.
5: Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bas.
1: Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
1: Okay. Aduh, judulnya.
5: Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan tuh sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba boleh, mungkin ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama Pak Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu, di DKI. Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya,
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita, bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina. Nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Menteri tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi, ya Allah K-Woman Tien Han Sebulir gitu. Oh iya ini gitu.
1: luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: ya,
1: nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya, ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, kan, betul.
6: Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya, gitu ya, benar, Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi

0: Nah sejadahan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
3: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
1: Di mana Kang?
3: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan Nasib yang lain, di antaranya Soter Harota, Fikar, sama Senada.
1: Mantap 2 Agustus ya.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya dan nonton juga dong. Penang lainnya
2: ya
1: yang ada di Jabodetabek.
3: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Boleh
2: dong. Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya. Kita dengerin ya.
3: Ada yang baru dong Win, teman sejati.
0: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Oke kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Okay. Kan tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Ada di bulan puasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids namanya.
0: Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sudah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh,
4: ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke. Okay.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasional.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan tadi juga telah kita ikuti bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, saatnya masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda di Sintang malam ini bersama saya Asri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh. Tapi itu fakta, tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Selamat malam mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan hari ini juga bertepatan dengan hari Rabu 27 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi Anda umat Muslim dimanapun Anda berada yang sedang merayakannya hari ini. Semoga semangat berkurban mengajarkan arti keikhlasan, kepedulian, dan juga kebersamaan. Nah mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di ruang rindu kita kali ini, silakan bergabung bersama kami di 0565247774 atau juga bisa di WA 0857504740. Informasi di Sintang malam ini pendengar, seperti sudah ada yang bergabung ya. Kita terima aja dulu yang sudah bergabung di telepon. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat. Aduh.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baru pulang dari depan, baru pulang takbiran.
0: Oh gitu.
1: Di sini sampai 2 malam, 3 malam Kak Asri.
0: Biasanya? Atau tergantung ininya masing-masing?
1: Kalau lebar haji 2 malam 3 malam. Kalau lebar biasa semalam aja.
0: Oh itu bedanya. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Jadi lebar itu takbirnya di rumah Umbah orang tua, tidak di rumah sendiri, bergabung dengan adik-beradik.
0: Oh gitu.
1: Kan orang tua dah tidak ada, jadi mengingatkan gitu Kak Asri. Baru pulang lah sana tadi itu.
0: Dari jam berapa?
1: Tadi siang dah ngumpul juga, pulang sholat, pulang maghrib, pulang habis sisa ke depan lagi.
0: Oh gitu.
1: Tadi kan ada berkorban tadi, korban adik-beradik gitu. Malam kan takbiran, pakai nasi juga, jadi kan sibuk. Ini lagi duduk nyantai dengan anak yang di Pontianak datang, lebar sini.
0: Oh balik.
1: Balik berdua, yang satu tidak mau ikut. Yang kecil tidak mau ikut, ayahnya tidak ikut, tidak mau ikut dia. Dia nunggu dengan omannya di sana.
0: Bagi-bagi
1: jadi,
0: katanya.
1: Tadi malam datang kejutan pula, tidak ada bilang-bilang Kak Isri.
0: Jam berapa sampainya?
1: Gini hari lah. Pakai mobil ikut itu, ikut suami anak yang tua itu. Ditanya tidak lepas dia, tak tahu dah di depan rumah.
0: Kasih kejutan.
1: Memang suka gitu mereka Kak Isri. Kak Isri,
0: Lihat-lihat udah di depan rumah.
1: Oh, kata kakek piling aku sih lebaran sini. Kata kakek ini lah lagi duduk ngomong-ngomong dengan kakek, dengan yeyen.
0: Belum
1: itu buat tidur ke depan dia. Dia ke depan kalau Bu Ros dah capek. Payah kok capek tidur tu, nanti tak bisa tidur Kak Asri. Udah ngumpul tu ada-ada aja dramanya kan.
0: Benar.
1: Yang film lama-lama keluar ketawa. Yang cerita-cerita masa lalu masa kecil-kecil kan dikeluarkan.
0: Ujung-ujung gak jadi tidur.
1: Tuh, kadang, Kak Asri.
0: Benar.
1: Okay. Lagunya apa Kak Asri?
0: Lagunya ada Ermi Kulit, Mimpi, Kamelia, Ebit Giade. Kemudian Ku Ingin Selamanya, Maya Romantir. Buku ini aku pinjam Iwan Fales, sama Terlambat edisi Litonga.
1: Terlambat sudah kali ya?
0: Gak tau sih, terlambat aja di sini judulnya.
1: Oh iya Kak.
0: Mungkin ya.
1: Gak apa-apa lah, bolos terlambat tidur nih. Dan berapa malam kurang tidur Kak Asri.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat-sehat ya Ibu Rosya.
1: Alhamdulillah, masih bisa lah. Dinikmati aja, kan sekali setahun.
0: Iya benar.
1: Nak ke rumah kan dah.
0: Ini nunggu jam 12 nanti.
1: Tapi enggak dibuka pintunya, biar
0: nunggu sampai pagi. Biar nunggu sampai pagi.
1: Boleh. Burung ngintip aja dari kaca.
0: Pura-pura enggak tahu.
1: Ulah dosa aja deh Kak Asri. Yalah, itu aja Kak Asri ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Ibu Ros, selamat merayakan Idul Adha ya untuk Ibu Ros dan juga keluarga, sehat-sehat selalu semuanya. Ya, kalau emang kalau udah ngumpul sama keluarga emang suka lupa gitu ya, lupa waktu. itu. Apalagi kalau udah cerita masa-masa kecil anak-anak. Jadi yang tadi awalnya mau tidur ya, bisa tidur tuh udah jam 1 jam 2. Oke, jadi senang ya kalau udah ngumpul sama keluarga ya, sama anak-anak gitu ya. Oke, silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247744 atau juga di 0857 50474.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya baik, mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Nah, mendengar Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balain menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Dan hal tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Dan dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Dan tahun ini Pemkab Sintang hanya dapat menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor, namun demikian ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan pemerintah. Dan pendengar, Bupati juga menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan berasal dari pribadi kepada daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat. Dan selain itu, ia juga bahkan mengingatkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Dan di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang malam ini, saatnya kami hadirkan jazz musik untuk Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir, tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihan ya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Kebencianmu yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang kamu benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kamu sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kamu bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kamu kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika Anda benci kepada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kamu benci.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

balik senyum ada tangis, di balik tangis ada senyum. Di dalam senyum ada tangis, di dalam tangis ada senyum. Setelah senyum ada tangis, setelah tangis ada senyum. Senyum adalah tangis yang tertunda. Begitu pula tangis adalah senyum yang tertunda. Jika hari ini kamu menangis, percayalah besok kamu akan tersenyum. Jika hari ini kamu tersenyum, bukan tidak mungkin besok akan menangis. Senyum dan tangis adalah dua sisi yang saling melengkapi dan mengisi. Jangan tunda senyummu. Jangan ragu-ragu mengeluarkan tangismu.

Kisah seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun mulai merasa jika tubuhnya sudah semakin tua untuk bekerja. Ia lalu memantapkan diri untuk berbicara dengan mandornya tentang rencana untuk pensiun. Mendengar rencana pensiun itu, sang mandor menjadi sedih sebab tukang kayu yang hendak pensiun itu merupakan tukang kayu terbaiknya. Mandor lalu mengizinkan tukang kayunya pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun dipasrahi sebagai penanggung jawab. Ia diberi kebebasan membuat bangunan itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang itu menjadi jengkel sebab rumah memakan waktu yang cukup lama untuk selesai. Ia pun bekerja malas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kamu bangun itu adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Kisah proyek terakhir si tukang kayu ini memberitahu kita bahwa dalam kondisi apapun, konsistensi untuk memberikan yang terbaik harus tetap terjaga. Jangan sampai apa yang si tukang kayu tua alami juga terjadi pada kita. Dengan segala kerja kerasnya dan dedikasinya yang luar biasa, ia selangkah lagi akan mendapatkan reward untuk semua jerih payahnya. Akan tetapi, ujian terakhir tidak dapat dilewatinya dengan baik, yang kemudian berimbas pula dengan reward yang ia peroleh menjadi tidak maksimal.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Memang dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus benang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 28 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada hari ini, pagi hari ini, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan sebelumnya pendengar, mengawali jumpa kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam, kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini di Sintang Pagi ini, pendengar, seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa di pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda, di mana di studio kami sudah hadir Ustadz Azifur yang akan membawakan satu buah tema di pagi hari ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Ustadz.
4: Selamat pagi Kakak.
3: Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah baik Kakak.
3: Baik ya.
4: Semua kita ya.
3: Baik. Nah, di pagi hari ini pendengar, Pak Ustadz akan membawakan satu buah tema. Silakan Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, Rabbi zidna ilma wa rizukana fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal azizul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayya sadaqal adim. Amma ba'd. Terima kasih Kak Herina atas waktunya. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi kita hari ini senantiasa menjadi pagi yang penuh berkah, selalu bernilai kebaikan, selalu bernilai kemanfaatan, dan semoga selalu bernilai keberkahan. Karena itu merupakan tujuan kita untuk kemanfaatan dan keberkahan kita di dunia ini yang nantinya kelak akan kita nikmati di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya shalawat salam senantiasa kita curahkan limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah shalawat dan juga wasilah ibadah yang sifatnya sunnah maupun wajib, mudah-mudahan menjadikan asbab wasilah kita semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil kiamah harapan kita semua semoga kita diagung sebagai umatnya dan semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di suasana Hari Raya Idul Adha. Yang mana Hari Raya Idul Adha ini berada di bulan Ashhurul Khurum, yaitu bulan yang termaktub tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, alhamdulillah pada pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini merupakan, kalau dalam hitungan hijrah ini termasuk akhir tahun. Maka di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali kemuliaan, keistimewaan yang jangan sampai kita sia-siakan. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah ya, sampai tanggal 10, dan selama bulan Dzulhijjah ini jangan kita sia-siakan. Maka termasuk sudah kita lewati beberapa hari yang lalu, yaitu ada yang namanya puasa Tarwiyah, ada yang namanya puasa Asyura ya. Ya, puasa Arafah, mohon maaf, ada Tarwiyah dan Arafah. Lah, ini termasuk puasa-puasa yang pahalanya luar biasa, yaitu diampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim ya, tujuan kita adalah jangan kita sia-siakan waktu yang telah
5: jangan kita sia-siakan waktu kesempatan yang ada pada diri kita. Karena banyak orang yang mengharapkan diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kenikmatan, ingin memaksimalkannya. Sedangkan kita berada di waktu yang benar-benar sangat manfaat dan penuh berkahnya, yaitu di bulan Dzulhijjah. Maka yang harus kita siapkan, yang harus kita laksanakan adalah perbanyak amal, perbanyak ibadah. Lah, ibadah ini sesuai dengan kemampuannya. Karena sifatnya ibadah ini adalah tidak wajib, akan tetapi sunnah. Ya, seperti puasa tarwiyah, puasa arafah, dan sudah lewat itu waktunya. Tapi masih ada waktu di bulan Dzulhijjah ini, kita manfaatkan, kita maksimalkan, yaitu dengan perbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari itu, di sini saya menggunakan, memakai judul tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan, ya. Jadi maka kata Imam Al-Ghazali, ya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, jadi Allah menciptakan lisan itu tujuannya empat perkara. Lah, kalau kita menyadari kenapa Allah menciptakan lisan, ya, tujuannya adalah agar supaya kita tidak menyia-nyiakan amanah titipan yang Allah berikan kepada kita berupa lisan. Maka besar harapan apa yang saya sampaikan, termasuk mengingatkan saya pribadi agar supaya di bulan Dzulhijjah ini titipan Allah yang Allah berikan kepada kita berupa lisan ini kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk meraih keberkahan, untuk meraih pahala, untuk meraih apa? Ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam karyanya kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyampaikan, wa'alam anna lisana innama khuliqa laka litukthira bihi min dzikrillah ta'ala wa min tilawati kitabillah wa liturshida bi khalqillah ila siratihil mustaqim wa litu'baru bihi an hajatika min amri dinika wa dunyaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan ini cuma satu, berbeda dengan, mohon maaf, berbeda dengan telinga, berbeda dengan mata. Kalau mata ini ada dua, telinga ini ada dua, lisan ada satu. Tujuannya kalau mata ada dua ini, kita benar-benar jangan sampai salah memandang. Artinya memandang ini harus benar-benar dipandang benar, jangan sampai kita ini salah pandang. Makanya sampai ada dua itu mata, bukan satu, ya. Jadi benar enggak yang kita lihat, benar enggak yang kita pandang gitu, sesuai enggak, nah, itu. Kemudian telinga juga ada dua. Jadi kita jangan sampai mudah terlalu percaya dengan ucapan orang lain. Makanya sampai ada dua telinga itu tujuannya untuk benar-benar disaring, benar-benar diseleksi, benar enggak yang disampaikan. Makanya sampai-sampai jangan mudah terpancing dengan hoax dan lain sebagainya. Itu tujuannya diantaranya. Maka ketika kita sudah mengetahui hal yang semacam itu, maka lisan itu tujuannya adalah untuk benar-benar menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita lihat. Karena yang bisa mengucapkan, yang bisa memberikan penjelasan ini adalah lisan. Lah, lisan menyampaikan ini informasi sesuai dengan pendengaran kita, sesuai dengan pandangan kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan di bulan Dzulhijjah ini dengan titipan Allah yang Allah berikan kepada kita berupa lisan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Tentunya harus kita banyak gunakan untuk meraih ibadah, untuk meraih keberkahan, untuk meraih manfaat melalui lisan kita. Apalagi mohon maaf para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, orang sekarang mohon maaf yang dulunya suami istri itu bisa pisah disebabkan gara-gara ucapan. Jadi ucapan ini luar biasa. Ucapan ini sangat berdampak, bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Maka dikatakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, katakanlah khairan, ucapan yang baik. Auliasmut, kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ya lebih baik kita diam lisan kita. Nah, itu para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah. Yang pertama apa? Kata Imam Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Bidayatul Hidayah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan yang pertama adalah litakthiri bi min dzikrillah taala. Tujuannya adalah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita ini, lidah kita ini kita gunakan lebih banyak berzikirnya daripada digunakan untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Karena orang itu kalau berpotensi lebih banyak berbicara yang enggak ada manfaatnya, itu cenderung mohon maaf lebih banyak bohongnya, lebih banyak ngampurnya, lebih banyak apa? Mahdhorotnya, lebih banyak merugikan dirinya atau orang lain. Maka lebih baik kita gunakan untuk zikrillah, likathrati li dzikrillah taala. Kita gunakan lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang itu kalau senantiasa mohon maaf dalam kehidupannya itu ahli zikir, ahli ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelak pada akhir hidupnya ketika kedatangan syakaratul maut dia akan diberikan kemudahan, bahkan bisa masuk kategori min ahlil husnul khotimah, atau diberikan kemudahan untuk apa, mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid ketika kedatangan syakaratul maut. Nah, tentunya kita berada di bulan Dzulhijjah dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Tentunya lisan kita yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk perbanyak berzikir. Ya tentunya banyak sekali amalan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Termasuk juga puasa, termasuk sedekah, termasuk perbanyak apa salat sunnah. Ya termasuk perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah. Lah mana zikir ilallahi ta'ala ini sangat luas. Bisa dengan solawat, bisa dengan istighfar, bisa dengan tasbih, bisa dengan istighfar, banyak sekali macam-macamnya. Tergantung kita. Maka dalam Al-Quranul Karim, kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita ingin hati kita selalu tenang, selalu nyaman, selalu damai, di situ diperintahkan untuk perbanyak berzikir. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kita ini dianjurkan lebih banyak berzikirnya daripada mengeluhnya. Bahkan dalam referensi yang lainnya, ala bidzikrillah tatma'innul ma'innul qulub. Dan zikir, nah, termasuk zikir itu bagian dari apa? Bagian dari kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesulit apapun, sebesar apapun itu ujian yang menimpa kita, kok kita mempunyai iman dan mempunyai apa? Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kita jadikan sebagai apa? Konsumsi vitamin, konsumsi suplemen, konsumsi penguat untuk kehidupan kita. Maka kalau orang ini mohon maaf sebesar apapun ujiannya, kok dia senantiasa selalu ta'alluq, selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, akan diberikan kemudahan. Maka dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian itu sedih, jangan kalian itu galau, jangan kalian itu susah. Innallaha ma'ana, Allah senantiasa berada kepada kita. Lah, maka dari itu para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, tujuan Allah menciptakan lisan menurut Imam Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang pertama adalah apa? Untuk perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita ini dibasahi dengan berzikir. Bahkan orang yang senantiasa berzikir, insya Allah dijaga ucapannya dari sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Kenapa? Karena orang ini kalau sudah ahli zikir, ahli menyebut nama Allah, menyebut asma-asma Allah, insya Allah apa yang mau disampaikan itu dipikir dulu. Karena lisannya insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat kata-kata yang tidak baik, mau berbuat kata-kata yang menyakiti orang lain, mau berbuat kata-kata yang menyinggung orang lain, benar-benar difikir. Kenapa? Karena lisannya senantiasa dibasahi dengan apa? Menyebut asma-asma Allah, asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, ini para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah. Termasuk mohon maaf di dalam keluarga kita. Maka dikatakan, apalagi peran seorang ibu, madrasatul ula al-um, ya, Pendidikan yang pertama itu adalah seorang ibu. Termasuk bagi seorang ibu yang mohon maaf ketika mempunyai seorang anak, ya putra putri kita ini sudah mulai dari dini, sudah mulai dari kecil kita kenalkan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan dibacakan apa, ketika menggendong dibacakan solawat, ketika menggendong dibacakan tasbih, ketika menggendong dibacakan apa, dibacakan Al-Qur'an. Nah, ini yang anak-anak kita dengan mulai dari dini itu adalah kalimah-kalimah a'zham, kalimah-kalimah thayyibah yang di situ berdampak di dalam hatinya dan berdampak di dalam memorinya. Insyaallah kalau orang yang senantiasa mulai dari kecil apalagi senantiasa yang didengarkan adalah kalimah-kalimah thayyibah, insyaallah besar harapan akhlaknya, perilakunya, hatinya insyaallah mencerminkan akhlak yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun yang berada. Maka tugas kita menjalankan amanah dari Allah, titipan dari Allah berupa lisan ini yang masih diberikan kesehatan ini di bulan Dzulhijjah ini kita gunakan untuk perbanyak berzikir kepada Allah, karena tujuan Allah menciptakan lisan yang pertama adalah likathrati dzikrillah taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali At-Tusi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Bidayatul Hidayah, kenapa Allah menciptakan lisan? Yang kedua tujuannya adalah apa? Untuk wa min tilawati kitabil Qur'anil Karim. Tujuannya adalah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Coba kita lihat, kita perhatikan, kita amati. Mulai dari kita punya anak sudah mulai ya bisa berdiri, sudah mulai bisa lari, sudah mulai bisa ngomong. Yang ngomongnya malah cuma bilang ibu, ibu, apa, apa ya. Mam, mam, mam ya. Mulai dari kecil seperti itu. Bertambahnya, berjalannya waktu sudah bisa ngomong lancar, sudah bisa berbicara lancar, sudah bisa membaca ya. Akhirnya apa? Ditaruh di TPA, lembaga apa, pendidikan Al-Quran. Dikenalkan dengan Iqra, mulai Iqra 1 sampai Iqra 6, lanjut Al-Quran, bahkan lanjut tahfidz juga ada. Nah itu semua adalah semata-mata kita ingin mewujudkan, melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas lisan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita itu masya Allah prihatin ketika seorang anak yang lainnya sudah bisa ngomong, ada yang belum bisa ngomong, yang lainnya sudah bisa lancar berbicara, yang ini belum bisa lancar berbicara. Nah, ini termasuk kenikmatan yang luar biasa ketika kita punya anak, diri kita bisa berbicara dengan lancar, masya Allah. Dan ini harus benar-benar kita syukuri, kita nikmati, kita maksimalkan, kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu likathrati qiraatil Qur'an, yaitu untuk perbanyak membaca Al-Qur'an. Maka para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, maka dikatakan kalau di dalam rumah itu dibacakan Al-Qur'anul Karim, insyaallah rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, menjadi rumah yang penuh dengan apa? Rahmat, menjadi rumah yang penuh dengan apa? Rizki. Kenapa? Karena energi-energi positif yang ada di dalam rumah kita ini mendatangkan suatu kebaikan. Tapi kalau rumah ini mohon maaf, kalau tidak pernah dibacakan Al-Qur'anul Karim, yang ada adalah adanya energi negatif, yang mana bawaannya itu pengin marah, kurang berkah, kurang menyama apa, kurang menyejukkan. Bahkan bisa juga penghuni rumahnya tidak betah di dalam rumah. Nah, itu contoh lain sisi kemanfaatan likathrati qiraatil Qur'an. Itu contoh lain sisi orang kalau senang tiasa perbanyak membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Bahkan termasuk Al-Qur'anul Karim, kandungan dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, itu bisa menjadi obat. Maka kenapa, mohon maaf, ketika ada seseorang yang ngeluh kepada kita, mungkin curhat kepada kita, banyak masalah yang belum terselesaikan, masalah satu belum selesai, datang lagi itu masalah. Mungkin mohon maaf, kurangnya membaca Al-Quran, lisannya, fikirannya. Karena mohon maaf para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, orang itu kalau sudah membuka Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tentunya dia itu sebelumnya harus berwudu dulu dalam keadaan suci. Kalau sudah dalam keadaan suci, itu dibuka Al-Quran, itu dibaca itu Bismillah, dibaca itu Fatihah, lanjut sesuai dengan apa yang akan dibaca, dan di situ pasti berfikir. Yang difikirkan adalah kalamullah, yang difikirkan adalah huruf-huruf Al-Quranul Karim. Kemudian sudah difikirkan, jadi fikirannya itu mengandung nilai-nilai yang luar biasa pahala. Habis itu dampaknya ke dalam hati. Nah, setelah itu lisan kita mengucapkan apa? Makhorijul huruf, huruf-huruf dalam Al-Quran. Nah, ini bisa menjadi obat. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang mohon maaf ya, terganggu oleh sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan ya. Kalau bahasa kasarnya itu mungkin mohon maaf kesurupan dan lain sebagainya. Misalkan ini contoh. Itu bisa menggunakan apa? Al-Quranul Karim sebagai wasilah, tentunya yang memberikan pengobatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Quranul Karim. Maka dari itu para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, tujuan Allah menciptakan lisan yang kedua menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Lah, Al-Quran ini setiap satu huruf ini bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf, kalau yang kita baca ini bukan hanya berayat tapi per surat, per juz, masyaallah. Nah, contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya itu tergantung dari jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma lafaz bismillah aja, tapi dihitung satu-satu hurufnya itu. Nah, ini diantaranya. Maka tujuan kita adalah di bulan Dzulhijjah ini kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk perbanyak apa? Membaca Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, Quran mulai dari akad nikah. Waktu akad nikah luar biasa. Apa maharnya? Maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ya Alhamdulillah bagus. Tapi begitu sudah diterima oleh sang istri, maharnya, Qurannya utuh. Sampai apa, sampai punya anak, sampai punya cucu, Qurannya utuh di dalam rumah, gak pernah dibuka. Ya jangan. Jadi kemanfaatannya itu gak ada, keberkahannya itu gak ada. Yaitu tujuannya adalah menjadi mahar itu agar supaya bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan di dalam keluarga. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah yaitu kathrati li qiraatil Qur'an. Kemudian kata Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, tujuan Allah menciptakan lisan yang ketiga adalah apa? Walitarsyidi bi khalqillah ila siratil mustaqim. Yang ketiga adalah memberikan petunjuk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya memberikan petunjuk ini adalah senantiasa mengajak ad-da'i ila Allah. Itu senantiasa mengajak kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak di jalan keburukan. Atau bisa juga diartikan dengan cara menasehati. Maka dikatakan ya Allah, dikatakan itu amal ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, mengajak kebaikan itu dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, mencegah kemungkaran juga bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka ketika kita dipertemukan dengan sesuatu yang ada di depan kita, kita maksimalkan semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tujuan Allah menciptakan lisan, yaitu yang ketiga, yaitu wa irsyadil khalqi, yaitu memberikan petunjuk, mengajak kepada manusia di jalan kebaikan. Kan biasanya banyak, kita punya teman, kita punya saudara, atau mungkin istri, atau mungkin suami, atau mungkin anak, atau mungkin tetangga, yang itu di depan kita sekiranya tidak baik, ya kita ajak dengan cara yang baik. Lah terlepas nanti, mohon maaf, terlepas nanti itu tidak diamalkan, tidak dilaksanakan, ya itu bukan ranah kita. Yang penting ranah kita dengan lisan kita, dengan ucapan kita, kita mengajak kepada kebaikan. Contoh misalkan, mohon maaf, ada seseorang yang mungkin teman dekat kita, banyak masalah, curhat dengan kita, ya apa yang kita lakukan sekiranya bisa memberikan kemanfaatan, memberikan solusi yang lebih baik, ya kita sampaikan. Tapi kalau tidak bisa, ya lebih baik tidak kita sampaikan, dikhawatirkan malah mahdhur merugikan. Nah, itulah tujuan lisan kita sebagai apa, pelantara, sebagai apa, wasilah untuk menyampaikan agar supaya orang menjadi lebih baik lagi. Soalnya mohon maaf, banyak ya, lisan yang disalahgunakan ya, ada teman, ada saudara yang ketika curhat banyak masalah, banyak ujian, bukan malah menjadi lebih baik, malah menjadi tidak baik gitu. Ini yang paling bahaya. Karena dikatakan man dalla ala khairin falau mithlu ajri. Kok ada seseorang itu, mohon maaf, bertanya kepada kita, lantas kita memberikan apa, ajakan, memberikan nasihat kepada kebaikan, kok kebaikan tersebut dilaksanakan, dikerjakan, maka falau mithlu ajri. Kita yang memberikan nasihat, kita yang mengajak, kita juga mendapatkan kebaikan. Kebalikannya juga, gitu loh. Kalau kita ada orang yang mohon maaf curhat dengan kita, bertemu dengan kita, minta masukan kepada kita, kok kita memberikan masukannya tidak berupa kebaikan, mohon maaf berupa keburukan misalkan, kok ternyata keburukan tersebut itu diamalkan, dilaksanakan, maka kita tetap mendapatkan aliran dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka contoh misalkan, mohon maaf, ketika kita punya teman kita bersama-sama dengan kita, begitu apa dalam kehidupan, begitu waktunya makan, waktunya minum misalkan ya, kita ingatkan kalau bisa itu sebelum makan itu berdoa dulu, karena doa itu memberikan keberkahan atas apa yang kita makan. Kadang kita makan ini akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah daging kita, dan itu berpengaruh di dalam aktivitas kita. Kemudian juga ketika minum, mohon maaf, kalau bisa minum itu sambil duduk. Karena kalau minum sambil duduk itu berdampak dari segi medis atau non medis. Kalau orang itu minum sambil duduk secara medis itu bagus, tidak mudah terkena penyakit prostat misalkan. Nah, ternyata teman atau saudara yang kita sampaikan seperti itu, kok ternyata diamalkan. Diamalkan setiap harinya. Nah, selama dia mengamalkan, kita tetap mendapatkan aliran pahala kebaikan tadi itu. Jadi ternyata dia di rumah, dimanapun mau makan, ternyata dia ingat apa yang kita sampaikan, yaitu berupa doa dulu. Dan dia ingat mau minum itu, dia duduk dulu misalnya. Nah, dimanapun dia beraktivitas, mau makan berdoa dulu, minum sambil duduk, ya. Nah, kita tetap mendapatkan aliran pahala. Bahkan mohon maaf, kok ternyata sampai kita ini meninggal, mohon maaf, orang tersebut, saudara kita misalkan yang kita sampaikan tadi itu, tetap mau makan, berdoa, minum sambil duduk, maka ini termasuk kita mendapatkan apa, pahala yang jariah yang mengalir meskipun kita meninggal. Itu sampai segitunya kualitas apa, kemanfaatan lisan, ketika lisan itu kita gunakan, kita maksimalkan terhadap apa? Terhadap kebaikan. Begitu juga kita sebagai orang tua misalkan, memberikan nasihat, mengajak kepada mungkin putra-putri kita terhadap sesuatu kebaikan ya. Nah, ternyata kebaikan itu selalu dikenang dan diamalkan dan dilaksanakan sampai orang tuanya yang meninggal, maka orang tua ini tetap mendapatkan apa, pahala kebaikan yang anak tersebut laksanakan. Contoh misalkan orang tua bilang sama anak, abang, kakak, doakan orang tua ya, karena doa, mendoakan orang tua itu termasuk perintah di dalam agama, agar supaya orang tua ini diampuni dosa-dosanya. Lah, kamu juga nanti suatu saat ketika menjadi orang tua, maka anak-anakmu kamu nasihati seperti ini. Kok ternyata, mohon maaf, orang tuanya yang sudah ngasih nasihat kepada anaknya, berjalannya waktu meninggal. Lah, anak si ini mengamalkan, mempraktekkan, kontinu istiqomah menjalankan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, diingat betul setiap setelah sholat 5 waktu mendoakan orang tuanya dan tidak pernah lupa, maka orang tua ini senantiasa mendapatkan aliran pahala selama anak ini mendoakan. Bahkan ternyata si anak ini menyampaikan kepada anaknya terus, maka orang tua ini yang lebih dulu meninggal senantiasa mendapatkan aliran pahala dari kebaikan yang dia tanam melalui lisan tadi itu. Contoh juga seperti ini, mohon maaf, di bulan Dzulhijjah ini. Di bulan Dzulhijjah ini ada saudara kita yang mungkin awam dalam ibadah, awam dalam agama Islam. Gak mengenal itu apa yang namanya bulan Dzulhijjah. Ternyata kita sampaikan, sekarang ini bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah. Kalau bisa bulan Dzulhijjah itu perbanyak puasa, syukur-syukur puasa Tarwiyah dan Arafah. Lah, ternyata orang yang disampaikan mendengarkan tadi itu mengamalkan, mempraktekkan, menjalankan puasa Tarwiyah dan Arafah, masya Allah. Lah, akhirnya sampai yang menyampaikan ini, mohon maaf, usianya adalah meninggal, dan tahun depan ternyata orang ini masih ingat, oh iya bulan Dzulhijjah ini puasa Tarwiyah, oh iya bulan Dzulhijjah ini puasa Arafah. Ternyata si fulan ini, orang ini mengamalkan puasa tersebut, masya Allah. Maka dia tetap mendapatkan aliran pahala yang menyampaikan awal tadi itu. Dia tetap mendapatkan aliran pahalanya dari puasa Tarwiyah dan Arafah. Begitu juga kebalikannya, naudzubillah min dzalik, ketika kita menyampaikan hal yang negatif, hal yang buruk, maka dampaknya adalah kembali kepada kita hal yang tidak baik. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang nomor 3. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, kata Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Bidayatul Hidayah karya beliau, yang keempat tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan, yang keempat adalah walitu'baru bihi an hajatika min umri dinika wa dunyaka, yaitu menyampaikan kebutuhan dunia dan agama. Artinya gini, artinya poin yang keempat ini adalah kita berupaya

0: kalau mau buat kue bolu ini, contoh misalnya kan, banyak-banyak ini, nanti gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama ya, opennya dan lain sebagainya. Ya, ternyata ilmu yang kelihatannya sepele tadi itu, melalui lisan dia, melalui ucapan dia, ternyata dipraktekkan, diamalkan. Ternyata begitu dipraktekkan, alhamdulillah hasilnya enak. Akhirnya lama-lama menjadi pengusaha yang besar. Nah, ternyata pengusaha yang besar ini, masya Allah, menjadi orang yang sukses, yang banyak manfaatnya, banyak sedekahnya. Maka kunci dari proses pembuatan kue tadi, ilmu tadi ini berdampak kepada yang memberikan tadi itu. Ini contoh sesuatu yang memberikan kemanfaatan sampai segitunya. Ada juga orang yang, mohon maaf, pelit, tidak mau, takut tersaingi. Nah, ini yang tidak bernilai kemanfaatan min umri dunia ka, di dalam urusan dunia tadi itu. Maka di zaman sekarang itu, masya Allah, luar biasa pengaruh lisan kita ini. Mau dibawa kemana lisan ini? Apakah dibawa kemanfaatan atau kemahdorotan? Atau dibawa terhadap sesuatu yang mengandung nilai pahala, atau mohon maaf, terhadap sesuatu yang mengandung nilai dosa? Sekarang mohon maaf, mungkin kita tidak menggunakan lisan, tapi menggunakan apa? Menggunakan HP misalkan. Tapi dari HP ini termasuk apa? Dituntun, dibantu dengan ucapan kita. Maka kita amati ketika orang itu, mohon maaf, menggunakan HP, mau balas WA, mau kirim pesan kepada orang buat WA, bibir kita ini membantu untuk proses kemudahan di dalam apa, kirim message sender itu, apa, kirim kata-kata tadi itu. Nah, ini berdampak semua. Maka dari itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di bulan Dzulhijjah ini yang merupakan Asyhurul Khurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan sebaik mungkin, agar supaya bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemanfaatan, bulan yang penuh dengan apa, nilai ibadah. Maka sering saya sampaikan, kita naikkan level ibadah kita, kita naikkan level spiritual kita, kita naikkan level ucapan kita, kita naikkan level lisan kita menjadi lisan yang lebih bermanfaat, lebih berkah, lisan yang mengandung nilai ibadah kepada sesama manusia. Nah, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyain oleh sahabat, wahai Rasul, orang yang senang, orang yang beruntung itu orang yang seperti apa? Baginda Rasul menyampaikan, man tola umruhu wa hasuna amaluh, itu orang yang diberikan panjang umur, diberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, dan umur itu, kesehatan itu digunakan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat bertanya, lantas orang yang, mohon maaf, orang yang rugi, orang yang sesar, orang yang tidak ada gunanya itu dalam kehidupan itu apa? Man tola umruhu wa sayyi'ata amaluh. Orang yang diberikan, manusia yang diberikan panjang umur sama Allah, diberikan kesehatan, akan tetapi wa sayyi'ata amaluh, amalnya tidak baik, ini termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, di mana berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengingatkan saya pribadi, mari sama-sama kita gunakan, kita jadikan titipan Allah, lisan yang ada pada diri kita ini kita gunakan untuk, pertama, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, untuk perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, yang ketiga, perbanyak untuk mengajak kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah untuk memberikan kemanfaatan, dan semoga itu semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong orang-orang yang baik, tergolong orang-orang yang beruntung, tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi satu buah tema di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam telah disampaikan. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir di pagi hari ini di
0: Siap,
1: Studio Pos 1.
0: Herlinda.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini.
0: Amin.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke semua.
3: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat.

0: Dari kawasan Jalan Yese Uvangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 28 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterima Masjid Al-Mubarakah Desa Baning Panjang dibagikan kepada secara merata. Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Salat Idul Adha yang digelar PHBI Kecamatan Sintang di Stadion Baning Sintang dipimpin Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Dalam khotbahnya ia menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga sekarang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
2: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Baning Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
1: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengkisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
2: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Kan semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
2: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dian Beniuda melaporkan.
0: Sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterima Masjid Al-Mubarakah Desa Baning Panjang dibagikan kepada masyarakat secara merata. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Pengurus Masjid Al-Mubarakah Desa Baning Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Haji Ashari mengatakan, bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterimanya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Baning Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal itu dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
5: Berat sapi ini adalah 873 kg dan insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Baning Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
4: Ashari juga mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Baning Panjang. Menurutnya, warga tidak menyangka desa mereka mendapatkan perhatian langsung dari Presiden melalui penyaluran hewan kurban. Ia berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjadi bagian program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang melakukan pemotongan hewan kurban 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang melakukan pemotongan hewan kurban 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menerima. Ketua Masjid Al-Amin Sintang, Amin Sodik, mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan panitia masjid dan masyarakat sekitar. Seluruh proses dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban agar kegiatan dapat berjalan lancar dan daging kurban dapat segera disalurkan kepada penerima. Menurutnya, pendistribusian daging kurban menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Panitia menyiapkan mekanisme pembagian agar penyaluran dapat langsung merata kepada warga yang membutuhkan, baik di lingkungan sekitar masjid maupun wilayah lain di Kota Sintang.
7: Al-Amin memotong hewan kurban berupa sapi 4 ekor, kemudian kambing ada 5 ekor. Dan insya Allah akan kita distribusikan sesuai dengan proporsinya. Jadi sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk kaum duafa, kemudian sepertiga lagi untuk teman-teman kebetulan ada, itu boleh ya. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan berkurban, yang bingung tempatnya untuk di mana, maka silakan bisa bergabung di Al-Amin untuk tahun depan. Dan terima kasih atas dukungan para jamaah, dukungan kepada kaum muslimin dan muslimat, para donatur, dukungan juga kepercayaan pekurban, orang-orang yang berkurban yang diserahkan atau melalui Masjid Al-Amin.
6: Amin Sodik menambahkan, Masjid Al-Amin setiap tahun berupaya menjaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan hewan kurban dengan memastikan proses penyembelihan hingga pembagian dilakukan secara terbuka dan terorganisir. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di masjid. Ia berharap semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dengan kebersamaan tersebut, manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang menerima. Suryatini melaporkan.
0: Saudara, berikut ini kami hadirkan tanggapan masyarakat Sintang terkait pelaksanaan kurban di Sintang.
8: Nama saya Sumarnianto, Desa Mbanding, RT3, Mbanding Kota. Ya, kami dapat senang hati lah dan mendapatkan daging korban. Ya, rencana mungkin paling ya direndang tempatnya nanti, masak rendang.
9: Oh, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya. Untuk Al-Huda, dapat 4 ekor. Salah satunya tadi 1 ekor dari Pemda Kota Sintang.
10: Sutrimo, RT3, Bani Kota. Alhamdulillah, kemarin kan dah dibagikan kupon pengambilan daging kurban. Ya, perasaan alhamdulillah senang lah. Karena kami kan jarang lah ibaratnya kan gitu. Makan daging, apalagi ini daging segar.
0: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Al-Huda Desa Binjai Hulu Kecamatan Binjai Hulu memotong 10 ekor sapi. Ketua Masjid Al-Huda Binjai Hulu, Aminuddin, menyampaikan 10 sapi kurban yang disembelih tersebut terdiri dari 7 ekor sapi kurban berjamaah dan 3 ekor sapi kurban pribadi. Amin menuturkan, prosesi penyembelihan di lingkungan dilakukan oleh masyarakat setempat dan akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menambahkan, prosesi penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar berkat kerjasama masyarakat.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, jajaran Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin. Personil Polsek Binjai Hulu melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas guna memastikan kegiatan ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dilakukan di beberapa masjid yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Roysha Erlando mengatakan kegiatan pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman saat umat muslim menjalankan ibadah hari raya. Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, sehingga daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas dari dinas guna melakukan pengawasan di berbagai kecamatan. Ia menjelaskan, sebanyak kurang lebih 22 petugas diterjunkan untuk melakukan monitoring di sejumlah wilayah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan. Selain melakukan monitoring di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban, pihaknya juga melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia di Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang.
13: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat antemortem dan postmortemnya. Juga kita melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk petugas yang monitoring kurang lebih ada 22 orang. Kita sudah membagi setiap kecamatan, desa, dan kelurahan.
12: Menurut Eka, monitoring tersebut dilakukan agar seluruh hewan kurban yang disembelih memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas. Ia pun berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaposulu kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Fransiskus Dian, Pemkab Kaposulu berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tersebut dilakukan langsung di gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Pontianak. Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kaposulu Fransiskus Dian menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini yang merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 28 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada masyarakat secara merata. Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini tentunya di daerah masing-masing terkait dengan kondisi cuaca lalu lintas di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda nantinya bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 08 11 570 1042. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami sapa untuk rekan-rekan di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi, Linda.
1: Selamat pagi, Andre, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat ya.
0: Baik, kalau di Sintang kondisinya di pagi hari ini seperti apa, Linda?
1: Baik, terima kasih, Andre. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di kota Sintang belum terlihat cerah, masih mendung-mendung seperti akan turun hujan ya, karena memang beberapa hari ini turun hujan. Untuk kondisi jalan juga masih terlihat sepi, Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk gambaran di awal dari Sintang di pagi hari ini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Dan kalau di Entikong seperti apa, Jeki? Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan teman-teman semuanya. Salam sehat dan selamat menikmati suasana hari raya yang kedua untuk hari ini. Kalau untuk wilayah perbatasan saat ini cuacanya disambut dengan cerah begitu di luar sana. Dan kalau untuk update lalu lintas, sepertinya masih sepi, mungkin karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha yang kedua begitu, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
3: Selamat pagi, rekan Andre, teman-teman. Apa kabar, Andre?
0: Kabar baik. Kalau di sana gimana, Okrin, kabarnya?
3: Ya, kabarnya juga baik. Dan di kawasan Sabah Merah Sanggau pagi ini cuaca cerah, cukup bersahabat ya. Kemudian masih tampak lengang, terpantau pandang mata kami. Ada beberapa masyarakat yang memang memanfaatkan waktu. Saya pikir ini masih suasana libur juga, jadi masyarakat jogging atau lari pagi ya di kawasan Sabah Merah ini menjadi tempat yang biasa dilakukan olahraga untuk masyarakat Sanggau. Kemudian di momen hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, kemarin memang tampak cukup antusias ya, artinya ramai silaturahim mungkin ya di beberapa masjid juga terpantau dalam proses penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban dan lain sebagainya. Dan selamat merayakan ya untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau dan dimanapun saja Anda berada, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
4: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, terutama juga bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
0: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Echa?
4: Saat ini cuaca sangat terpantau begitu cerah sekali ya, kalau lalu lintas sepertinya juga masih cukup lengang ya, memang di hari pertama dan kedua ini terasa ya cukup hirmat gitu sih, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sambas, Echa. Kalau untuk di Pontianak sendiri terpantau di pagi hari ini sangat cerah ya. Dan juga kalau gambaran di Pontianak, mungkin kalau tadi malam juga di beberapa ruas jalan cukup padat juga di wilayah kota Pontianak ya. Tapi untuk di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, rekan-rekan semuanya. Dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan dalam suasana Idul Adha 1447 Hijri ya, yang penuh berkah gitu ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini tampak berbaur bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Jadi Wakil Gubernur di sini yang juga penasehat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu juga menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak ponpes. Jadi Krisantus juga mengharapkan daging kurban yang disembelih itu dapat memberi berkah bagi umat muslim dan juga dapat memberikan kesehatan. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa Ponpes Tahfiz Modern Mahir ini dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan juga berkualitas. Dan sementara itu petugas pemotong hewan kurban, Misruddin, menjelaskan bahwa ketentuan dalam menyembelih hewan kurban itu sendiri, pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing. Jadi hewan kurban yang disembelih nantinya akan dibagikan kepada warga atau para santri ya, dan juga warga di sekitaran pondok pesantren itu sendiri. Nah itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan, dan kita bergeser dulu ya informasinya. Kita ke Sanggau deh, kita akan simak juga informasi terkait dengan bantuan sapi presiden, tambah semangat kurban di warga Inggris nih ya. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
3: Baik, rekan Andre, terima kasih, benar sekali ya. Ini disampaikan oleh Sekretaris Masjid Miftahul Jannah Desa Inggris ya, Nong, mengatakan bahwa Masjid Miftahul Jannah di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau tahun ini menjadi lokasi penyembelihan satu ekor sapi hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sapi bantuan ini disembelih bersama hewan kurban lainnya, dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di Desa Inggris. Dan kalau di Masjid Miftahul Jannah sendiri itu ada 14 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing. Ini termasuk 1 ekor bantuan dari Bapak Presiden RI. Dan untuk satu Desa Inggris sendiri ya, terdiri dari 3 masjid, ini total jumlah hewan kurban mencapai 24 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Miftahul Jannah ini turut melibatkan puluhan petugas yang telah disiapkan panitia. Dan juga petugas ini terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga warga dari masing-masing RT yang ikut membantu proses pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Dimana kalau jumlah petugasnya itu laki-laki ada 18 orang, ini perempuan ada 8 orang, termasuk penggali kubur ada 11 orang, dan juga ditambah lagi bantuan dari RT ada 9 orang. Nah itu petugas untuk kurban setiap tahunnya. Kemudian Nong juga mengungkapkan saat ini panitia kurban ini masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga penerima daging kurban dengan melibatkan para ketua RT di Desa Inggris sendiri. Kemudian pendataan dilakukan juga agar distribusi daging kurban ini dapat berjalan tertib dan merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan masyarakat Desa Inggris merasa bersyukur ya atas bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden RI. Ya, ia menyebut daging sapi kurban bantuan presiden nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di 4 dusun yang ada di Desa Inggris. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Kita bergeser, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi dari JK ini terkait dengan KJRI Kuching gelar salat Idul Adha bersama dengan warga negara Indonesia atau WNI di sana. Seperti apa informasinya, JK, silakan.
2: Ya, betul Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana kalau kita mulai dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang akan menggelar begitu salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia yang ada di Sarawak, Malaysia. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Malaysia di halaman kantor KJRI Kuching Lot 86 Section 53 Jalan Sentral Timur Kuching, Sarawak. Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, kemudian keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto Syukari. Ini seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia juga menjelaskan setelah salat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian bersama pekerja migran Indonesia. Nah, rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai keimanan masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya, perayaan tersebut juga ini menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. Melalui momentum Idul Adha, Idul Adha ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, kepatuhan terhadap

0: Di penjuru daerah perbatasan mengawali hari kemenangan dengan melaksanakan sholat id berjamaah secara tertib di berbagai masjid dan lapangan terbuka. Dan momentum keagamaan ini jadi cermin kuatnya nilai kebersamaan hingga kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sambas dalam membantu sesama. Semangat kurban juga sangat luar biasa terlihat ya di berbagai masjid, terutama di Kabupaten Sambas ini yang memang sangat luar biasa masyarakat berkurban untuk di tahun ini. Kemudian untuk suasana khidmat dan penuh berkah ini salah satunya berpusat kita soroti di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Dan dikutip dari laman Facebook resmi Masjid Agung Babul Jannah Sambas, pihak panitia kurban pun menyatakan bahwa seluruh proses diantaranya pemotongan hingga pengemasan daging ini dilakukan secara bergotong royong oleh para pengurus remaja masjid atau juga demi kelancaran mekanisme penyaluran di lapangan. Dan pelaksanaan ini tidak lepas juga tingginya antusias para pekurban yang memang mempercayakan amanahnya ke Masjid Agung Babul Jannah. Dan salah satu panitia kurban Masjid Agung Babul Jannah mengatakan bahwa tahun ini Masjid Agung Babul Jannah itu menyembeli hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing ya. Dan diantaranya ya, langkah yang proaktif ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ya, khususnya mereka yang kurang mampu, bisa merasakan sukacita dan tentunya berkah hidangan di hari raya secara baik. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga memberikan apresiasi tinggi atas kondusivitas wilayah hingga tingginya partisipasi masyarakat dalam ibadah kurban di tahun ini. Meskipun diantaranya sempat dibayangi ya oleh tantangan cuaca dan juga terhadap stok peternakan yang ada di Kabupaten Sambas ini. Tapi kelancaran perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini diharapkan bisa mempererat lebih kuat ya tali silaturahmi dan memperkokoh ketahanan sosial antar warga. Dan semangat rela berkorban yang ditunjukkan umat muslim di Sambas ini diharapkan juga terus membekas di dalam kehidupan bermasyarakat demi kemajuan daerah untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Andre.
1: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Habib Hasan. Tekankan keteladanan Nabi Ibrahim dalam khutbah Idul Adha di Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu 27 Mei 2026 ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Nah, salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Baning Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Nah, usai salat kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, menurutnya kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang. Nah, inti dari khutbah yang saya sampaikan di hari Idul Adha ini adalah bagaimana meneladani Nabi Ibrahim, dan beliau menjadi ikon dalam peringatan Idul Adha. Dan Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Saya baru pertama kali ke sini, saya melihat kekompakan umat Islam di sini luar biasa. Dan sementara itu salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang, Ria Trinanda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya Idul Adha itu bisa menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik. Semoga kedepannya amal-amal ibadah yang sudah dilakukan bisa terus istiqomah dan berkelanjutan. Tidak hanya saat Idul Adha saja, tetapi juga di hari-hari lainnya tetap konsisten melakukan kebaikan. Nah, dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulan dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada

0: jemaah yang sakit. Demikian Andre, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan nanti akan kita sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
3: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
6: Halo RRI.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha di tahun ini. Jadi hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari jajaran Polda Kalbar sekaligus juga upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipi Trismanto menegaskan bahwa distribusi hewan kurban ini telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebagian hewan kurban disembelih di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Jadi selain itu juga sebelumnya Polda Kalbar itu juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Jadi melalui momentum ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sanggau turunkan 250 personil saat Idul Adha. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
1: Baik, terima kasih Andre. Polres Sanggau menurunkan sekitar 250 personil ya untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau tahun ini, di mana Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa yang mengatakan pengamanan difokuskan di 47 masjid dan satu lapangan pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Sanggau. Dan jumlah masjid di wilayah hukum Polres Sanggau ini mencapai 271 masjid, namun pengamanan diprioritaskan pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha dan diperkirakan kemarin sempat dipadati masyarakat. Kemudian juga selain pengamanan ibadah, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan kantipmas ya seperti kemacetan, kemudian kecelakaan lalu lintas saat masyarakat menuju lokasi ibadah. Dan tentu pihak Polres juga menghimbau kepada masyarakat tetap mengutamakan keselamatan berkendara selama perayaan berlangsung. AKP PSC Kusuma Wibawa yang menyampaikan Polres Sanggau juga mengoptimalkan koordinasi bersama Polsek Jajaran ya untuk memastikan bagaimana lancarnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, kemudian berjalan aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, di mana pengamanan juga dilakukan tentu sebagai upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama menjalankan ibadah dan rangkaian perayaan Idul Adha tahun ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan pasar murah di Pemangkat dinilai sangat membantu masyarakat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang memang cukup masif ya memperluas jangkauan operasi pasar murah bersubsidi di sejumlah kecamatan, menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat pasca perayaan Hari Raya Idul Adha ya 1407 Hijriah. Dan langkah ini dilakukan secara kolaboratif juga mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi seputar Hari Besar Keagamaan. Dan kehadiran pasar murah ini juga sangat penting ya bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang bisa mendapatkan komoditas pangan utama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan dikutip dari Pontianak Post, Bupati Sambas Satono bersama Ketua TPPKK Sambas Yunisa dan berbagai jajarannya Kepala OPD yang sebelumnya meninjau langsung jalan di daerah Kecamatan Pemangkat. Nah, sementara dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi yang mengawal pendistribusian paket sembako murah di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Ramat. Dan kehadiran dari para pemimpin daerah memastikan proses penyaluran subsidi pangan berjalan tertib dan tepat sasaran bagi keluarga yang membutuhkan, apalagi Pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Pemangkat ini dinilai sangat membantu masyarakat setempat di tengah menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya juga ya sebelum perayaan Idul Adha. Nah, dalam operasi tersebut pemerintah menyediakan paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng dan gula pasir yang telah disubsidi secara signifikan. Dan satu paket komoditas pangan yang di pasaran normal berharga sekitar Rp130.000 dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp90.000 berkat sinergi diantaranya berbagai masyarakat di program CSR ini. Dan Pemkab Sambas dalam hal ini berkomitmen untuk terus mengupayakan agar pasar murah bersubsidi dapat digelar secara berkala dan juga merata untuk di seluruh wilayah kecamatan. Dan kolaborasi berkelanjutan harapan bisa diperkuat dengan berbagai strategi jangka panjang dan harapannya pemerataan akses pangan murah bisa membantu ya beban pengeluaran rumah tangga masyarakat khususnya sebelumnya di daerah Pemangkat dan ya bisa ditekan. Kembali Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser kita ke Entikong, kita akan simak informasi terkait dengan ratusan PMI tanpa dokumen dideportasi melalui PLBN Entikong. Seperti apa informasinya? JK silakan.
3: Ya betul Andre, masih informasi dari luar negeri khususnya di Malaysia, ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMIB ini kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan Tepedu Serian Sarawak menuju pos lintas batas negara PLBN Antikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan yang disampaikan oleh ia menjelaskan maksudnya hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Dan disebutkannya sebelum dipulangkan PMIB tersebut ditempatkan di Depo Imigrasi Semuja, Serian Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMIB diperbolehkan kembali ke tanah air. Dan disampaikan konjen berdasarkan surat penyertaan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, Zulkifli KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Antikong. Setibanya di PLBN Antikong, lanjut Zulkifli, para WNI kemudian diserahkan kepada Satgas Penanganan Pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Entikong yang juga merupakan informasi penutup di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Linda yang ada di Sintang.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih tadi JK yang ada di Entikong ya.
3: Sama-sama, terima kasih kembali juga Andre.
0: Ya, baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Siap, terima kasih Andre.
0: Dan untuk Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, terima kasih banyak. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokoknya cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2.